0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Baiklah teman Pro 2, kembali kalau ngomongin soal kecerdasan intelektual atau intelligent quotient atau IQ, ini selama ini sering kali ya hanya dipandang sebagai angka di atas kertas hasil tes psikolog gitu ya. Padahal kapasitas dari kognitif nih teman Pro 2 seseorang itu seperti kemampuan berpikir logis dan juga memecah masalah tercemin nyata dalam perilaku sehari-hari. Meski kesuksesan juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosional atau EQ, ini faktor lingkungan. Namun cara seseorang mengelola hidupnya itu bisa menjadi sinyal kuat level IQ mereka. Individu dengan IQ tinggi umumnya itu memiliki analisis yang tajam, sementara mereka yang berada di spektrum rendah ini seringkali terjebak dalam pola kebiasaan yang menghambat produktivitas teman Pro 2 ya. Dan tes apa aja nih tanda-tanda yang IQ-nya itu bisa dikatakan rendah yang diamati dengan keseharian mereka gitu ya teman Pro 2 ya. Ada beberapa ciri itu. Ciri yang pertama itu manajemen waktu yang berantakan teman Pro 2. Salah satu indikator utama kapasitas kognitif adalah kemampuan menentukan prioritas. Orang dengan IQ rendah cenderung sulit mengatur waktu dan juga membedakan mana nih urusan untuk mendesak dan juga mana yang bisa ditunda. Akibatnya pekerjaan sering menumpuk di menit-menit terakhir teman Pro 2 yang berujung pada stres keberkanjangan dan juga kelelahan fisik maupun juga mentalnya. Kemudian alergi terhadap tantangan. Alih-alih nih ya memandang kesulitan sebagai batu loncatan, mereka yang memiliki kemampuan kognitif terbatas cenderung bermain aman. Mereka lebih nyaman nih memilih tugas yang mudah dan juga repetitif demi menghindari risiko gagal teman Pro 2. Sayangnya, sikap antipati terhadap tantangan ini justru membuat otak itu tumpul dan juga menutup peluang untuk berkembang teman Pro 2. Sayang banget kan ya. Tapi sebenarnya masih ada nih ciri-ciri lainnya dalam keseharian yang bisa berpotensi kalau ini termasuk dalam kategori IQ-nya rendah loh teman Pro 2. Daydream. Life feels like a daydream. I just wish that I could wake up.

0: Sad anymore.
1: Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

0: Kita masih ngebahas satu topik yang masih di perbincangan teman peradua dengan istilah IQ dan juga AQ dan juga SQ gitu ya. Semuanya berjalin dengan aman gitu ya. Tapi kalau nggak aman ya, kalau misalnya punya skor yang cukup rendah, tapi dibarengi dengan kebiasaan ini, minimnya rasa ingin tahu nih teman peradua. Waduh, jangan sampai ya. Dunia ini luas teman peradua ya, namun bagi orang dengan IQ rendah, rasa ingin tahu itu seolah menjadi barang mewah. Mereka jarang terdorong nih untuk mengeksplorasi gagasan baru atau juga mempelajari hal di luar rutinitas. Padahal, rasa ingin tahu yang besar merupakan bahan bakar utama bagi otak untuk tetap aktif dan juga kreatif. Terus, hobi menunda masalah teman peradua itu kayak gimana sih maksudnya? Jadi bagi sebagian orang, masalah adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Namun, bagi individu dengan IQ rendah, masalah itu dianggap sebagai ancaman yang menakutkan ya teman peradua. Alih-alih mencari solusi, mereka lebih memilih untuk menghindar dan juga menunda penyelesaian. Ketakutan akan kegagalan seringkali ini melumpuhkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang tegas juga teman peradua. And then, enggan membaca. Ini adalah salah satu bagian yang sebenarnya penting banget untuk diketahui teman peradua. Membaca adalah olahraga bagi otak teman peradua. Aktivitas ini melatih kemampuan berpikir kritis dan juga memperluas yang namanya cakra awal berpikir. Namun bagi mereka dengan kemampuan kognitif rendah, membaca itu sering dianggap sebagai bagian ya, ataupun juga kegiatan yang membosankan, juga membuang waktu saja. Minimnya asupan informasi dari literasi ini secara tidak langsung membuat pola pikir mereka itu tetap stagnan gitu ya teman peradua. Walaupun ciri-ciri tersebut dapat menjadi indikasi, tingkat kecerdasan seorang itu tetap bersifat kompleks dan juga tetap harus dilatih melalui kebiasaan positif dan juga pendidikan yang berkelanjutan. Itu dia nih teman peradua yang bisa Yogi bagi untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Peradua FM dan Pasar terkait tentang mencari pasangan tuh kira-kira yang mana yang cocok. Apakah dengan kebiasaan ini jadi IQ-nya sangat mengganggu, ataupun juga SQ-nya mengganggu, atau EQ-nya mengganggu. Semuanya tuh tergantung dan juga depends on you gitu ya teman peradua. So, if you think sekarang waktunya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kayaknya memang harus dilakukan ya teman peradua. Yogi juga setelah memberikan informasi ini kayak refleksi lagi kepada diri sendiri. Waduh, ini kayaknya banyak banget yang Yogi lakuin gitu ya, yang which is ini membuat otakku tumpul. Kayak perlu lautan deh ya untuk mengoroknya biar jadi runcing kembali teman peradua ya. Dan masih ada waktu 10 menit. Jadi untuk kamu yang masih kepingin request, udah berkurang jadi 8 menit ding. Yang masih kepingin untuk request, terus kepingin juga bantu-bantu pilih-pilih lagu kesukaannya kamu, masuk ke dalam playlistnya Peradua FM dan Pasar, bisa langsung segera kirimkan ke Yogi sampai nanti di jam 10 sebelum nanti kita wrap up. Dan dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan update informasi lainnya kalau misalnya tidak ada tambahan lainnya teman Peradua. Jadi pastikan untuk selalu setia di Peradua FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Apakah kamu tahu?
2: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ini awalnya nggak ada niat ngeprank ya, tapi kok jadinya seperti ini. Petugas X-ray Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi baru aja dibikin geleng-geleng sama seorang jemaah haji asal Palembang, teman Pro 2, yang pastinya dari Indonesia, dicurigai membawa barang terlarang karena padatnya isi koper miliknya. Saat dilakukan pembongkaran, mendadak petugas malah menemukan tumpukan tempe orek dengan berat sekitar 5 kg. Yes, cuma tempe orek, tapi banyak banget ya teman Pro 2. Ini melansir dari laporan Kompas.com, tim bagasi bandara Jeddah PPIH Muhammad Riza Fahlevi ini menjelaskan, awalnya petugas keamanan bandara mencurigai citra pada layar X-ray yang nunjukin adanya benda asing dalam jumlah besar yang teridentifikasi ini teman Pro 2. Pas diperiksa, timnya itu menjelasin lagi nih kalau ini adalah makanan, bukan barang terlarang. Setelah dapat penjelasan, makanan khas Indo itu pun akhirnya diizinkan untuk dibawa kembali oleh jemaah loh teman Pro 2. Nggak sampai di situ aja, petugas juga kabarnya dapat kasus yang sama setelahnya. Bedanya temuan kali ini adalah minyak zaitun yang dikemas sampai berlapis-lapis. Setelah itu, Riza juga akhirnya mengimbau para jemaah untuk tidak membawa barang, terutama makanan, dalam jumlah yang berlebihan. Jemaah ini juga diminta tidak mengemas makanan dengan kemasan yang membuat petugas curiga, misal dengan lilitan lakban lah dan lain-lain sebagainya. Ya, namanya juga orang takutnya berlama-lama di sana, nggak bisa makan enak, taunya lidahnya nggak cocok dengan kari-karian atau lainnya. Jadinya berpikir, ah nggak bisa nih makan ini, tempe orek aja udah dibawa gitu ya. Yang nggak habis bikinnya 5 kilo. Kilogram itu stoknya untuk berapa lama 5 kilogram ini ya. Dan yep, that sounds like very Indonesian ya teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu dikasih kesempatan ke luar negeri yang mungkin butuh waktu yang lama, kira-kira makanan apa yang bakal kamu bawa seberat ini nih teman Pro 2? Boleh kasih tahu sama Yoginya sampai nanti di jam 10 juga.

0: Tahu gak sih?
1: 52, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying.

0: posesif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
1: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: cheating on her this entire time.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Well, well, well, balik lagi bersama dengan Yogi nih teman Pro 2 ya, yang bakalan siap untuk kasih tahu kamu juga nih ya, yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. It's time for keep signing up, karena seorang ASN pemerintah kota Tasikmalaya ini, Muhammad siapa? Arif Syamsani betul, mencuri perhatian usai datang ke kantor teman Pro 2 ya. Kantornya mana? Dengan menggunakan kuda saat melaksanakan program hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, seperti dilaporkan dari Antara News. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya yang membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, sekaligus mendorong ASN untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik dan juga melakukan efisiensi perjalanan dinas guna menekan konsumsi BBM itu sendiri. Arif yang diketahui bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo kota Tasikmalaya pun langsung jadi pusat perhatian warga. Di tengah ramainya kendaraan modern, kehadiran seekor kuda ini menghadirkan suasana yang mengingatkan pada masa ketika transportasi tradisional masih jadi bagian dari keseharian masyarakat. Kira-kira kayak gimana gebrakan ini teman-teman? Apakah dokar akan kembali merajahi dunia Indonesia ini dengan penawaran-penawaran ini? Kayak ada gini deh, aplikasi Dokargo gitu ya. Biar dijemputnya pakai kuda, biar makin asik ya. Tuk kita menuju kantor bersama. Karena ini juga menjadi informasi yang terakhir juga yang bisa Yogi sharing sama kamu teman Pro 2. Thank you untuk masih bisa bersama dengan Yogi. Dan setelah ini masih ada hiburan-hiburan lainnya. Dan besok kita akan bertemu lagi di minggu ini, yang dimana minggu ini tuh secara Yogi sangat padat ya untuk menemani kamu siaran. Literally padat banget loh teman Pro 2 ya. Tapi aku happy fun sih bersama dengan kamu selama menemani siaran, biar siaran makin joss gitu ya. Maka dari itu nih teman Pro 2, dari kawasan Metropolis nomor 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Selamat long weekend, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Always looking on the bright side. Happy, happy, happy holiday. Bye-bye. Don't judge me. I know that shit fuckery.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong's Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra.

Informasi pertama datang dari Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar mulai melakukan langkah mitigasi memasuki awal musim kemarau kali ini. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap pasokan air bersih di Kota Denpasar. Direktur Utama Perumda Iputu Yase dikonfirmasi di RRI Kamis tanggal 14 Mei 2026 kemarin. Menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan instalasi yang dimiliki baik IPA Waribang dan juga IPA Blusung. Pihaknya melakukan pengerukan terhadap long storage dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk peminjaman alat pengerukan. Putu Yase juga menjelaskan temu perdua lebih lanjut dalam mengantisipasi musim kemarau ini, pihaknya juga bekerja sama dengan penjaga-penjaga bendung mulai bendungan Mambal hingga Kedewatan. Hal ini untuk memastikan pengaturan aliran air yang ke subak agar tak mengganggu petani dan juga tak mengganggu kebutuhan Perumda. Dikonfirmasi terkait penyusutan air di puncak musim kemarau, jika dilihat dari siklus mulai tahun 2017 biasanya mencapai 35%. Jika nantinya terjadi krisis air, maka pihaknya akan melakukan pengaturan-pengaturan pengaliran sehingga nanti masyarakat tetap mendapatkan air walaupun dengan tekanan yang pasti berkurang karena produksi yang menurun.

Beralih ke informasi selanjutnya, untuk memperdua pengembangan budaya berbasis kearifan lokal memberikan dampak positif bagi masyarakat di Bali. Selain menjaga tradisi daerah, untuk memperdua pengembangan budaya lokal juga membuka peluang usaha dan mendukung aktivitas pariwisata masyarakat setempat. Salah satunya pengembangan budaya tersebut terlihat di Desa Dukuh Penaban, Karangasem, melalui pelestarian warisan lontar. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali, Imade Mendra Astawo, menilai memperdua pengembangan budaya lontar tidak hanya menjaga tradisi daerah, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Mendra Astawo juga menambahkan memperdua keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya di Bali. Menurutnya, masyarakat desa perlu dilibatkan sebagai pelaku utama agar pengembangan pariwisata dapat berjalan berkelanjutan sekaligus tetap menjaga budaya lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Mendra Astawo berharap pelestarian budaya lokal di Bali terus diperkuat agar mampu menjaga warisan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kamu perdua info perdua pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu bakal masuk ke perdua hitlist bareng sama Cakra. So don't go anywhere, stay tune terus di area perdua dan pasar.

Hitlist. Melalui 5,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman Terbaik Kamu. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 setelah Cakra enggak nemenin kamu hampir beberapa hari di minggu ini ya Temu Pro 2. Wah, Cakra banyak liburnya nih. Dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Cakra libur Temu Pro 2. Mendapatkan jadwal libur sekarang di tanggal 15 ya Temu Pro 2. Ya, tepatnya di hari kejepit ini gitu. Banyak-banyak yang akhirnya perusahaan-perusahaan untuk meliburkan hari ini karena nanggung gitu, karena hari ini juga hari Jumat yang mana WFH gitu ya Temu Pro 2, jadi yaudahlah sekalian libur aja. Ya Temu Pro 2, seperti bumper yang kamu dengerin tadi di jam 11 ini, Cakra bakal bawain kamu Pro 2 Hitlist. Cakra bakal ngebahas musisi Indonesia yang habis aja rilis lagu baru. Siapa lagi kalau bukan Salma Salsabil dengan lagu terbarunya tuh, nomor 2 single terbarunya judulnya Hachu. Bersin mulu nih. Cakra udah dengerin tuh nomor 2 lagunya, enak banget, udah ciri khasnya Salma Salsabil gitu ya nomor 2. Tapi mungkin bedanya di single terbarunya ini tuh nomor 2, Cakra merasa lebih hip hop lagi gitu Temu Pro 2 secara secara tempo dan juga secara musiknya Temu Pro 2, bahkan secara lirik pun iya gitu. Jadi Temu Pro 2, sebelum kita membahas single barunya Salma Temu Pro 2, kita throwback dulu ke single sebelum-sebelumnya nih.

Selalu bersama dari Rantau Memperdua. Ini adalah salah satu musisi yang diajak kolaborasi sama Salma Salsabil Temu Perdua di singlenya di bulan Oktober 2024 yang lalu Temu Perdua. Jadi ini merupakan lagu kolaborasi terbaru ya Temu Perdua waktu itu di 2024 Temu Perdua. Judulnya Hey Tunggu Dulu, bukan yang Selalu Bersama ini. Cakra cuma kenalin doang nih Temu Perdua. Jadi ya deh, ini lagunya sampai dipakai di media sosial manapun untuk jadi background kalau misalnya ada sesuatu yang lucu, sesuatu yang menarik soal pasangan, itu biasanya pakai background dari single Hey Tunggu Dulunya Salma Salsabil itu berdua. Enggak pakai Ading, Salma Salsabil gitu harusnya. Nah, lagu ini bercerita tentang hubungan yang santai, gak keburu-buru ya teman berdua, dan juga mengajak pasangan untuk menikmati proses serta memberikan waktu bagi perasaan masing-masing teman berdua. Kalau misalnya kamu pernah dengar lagunya teman berdua, melodinya itu you're catchy banget gitu teman berdua. Hey, tunggu dulu, jangan kau cemburu. Kayak gitu teman berdua pokoknya. Bisa kamu dengerin teman berdua, tadi Cakra cuma throwback aja gitu teman berdua, lagu-lagu yang udah sudah diciptakan sama Salma teman berdua. Dan yes teman berdua, ini menjadi cikal bakal Salma ya teman berdua membuat lagu-lagu yang upbeat. Sebenarnya udah dari awal kemunculannya dengan lagu Bunga Hati pun lagunya udah upbeat ya teman berdua, tapi semakin kesini semakin terbentuk nih ciri khas Salma Salsabil itu lagunya yang jatuh cinta, yang apa ya, ada mungkin ada sedikit hip hopnya gitu ya teman berdua. Dan cocok banget kalau misalnya berkolaborasi sama Rantum Perdua.

Terkait single Hey Tunggu Dulu Tunggu Perdua sebelum kita menuju single terbarunya Salma di 2026 ini dengan judul Hachu ya Tunggu Perdua, terkait single Hey Tunggu Dulu. Salah satu personel Ren Tunggu Perdua yaitu Rayi itu mengungkapkan alasan kenapa milih Salma untuk berkolaborasi dalam single ini Tunggu Perdua. Jadi katanya mereka pingin menghadirkan sesuatu yang baru nih dan berbeda untuk pendengar Ran Tunggu Perdua. Salma itu punya suara yang unik dan juga kepribadian yang ceria dan sangat cocok sama vibe lagunya Tunggu Perdua, lagu Hey Tunggu Dulu. Jadi kenapa alasan Salma dipilih untuk berkolaborasi dengan Ran Tunggu Perdua? Kayak gitu ya Tunggu Perdua. Jadi emang di tahun ini lagi banyak banget musisi-musisi yang menelorkan single-single terbarunya Tunggu Perdua. Termasuk ada Charlie Puth tadi dengan single terbarunya Home di album terbarunya. Bikin album juga banyak Tunggu Perdua, musisi nasional maupun musisi internasional. Ada Charlie Puth. Kalau di nasional ada Pamungkas yang lagi mengerjakan album ke-6-nya. Kalau internasional tadi ada Bruno Mars juga Tunggu Perdua. Nah, Bruno Mars ini menarik Tunggu Perdua. Setelah sekian lama udah gak ngeluarin album, sekarang ngeluarin album lagi.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 ngebahas di Pro 2 Hitlist hari ini. Salah satu musisi nasional yang habis merilis single baru Temu Pro 2. Nama singlenya unik ya, Temu Pro 2, Hachu. Emang Salma Salsabil ini kalau misalnya ngeluarin single Temu Pro 2 beberapa waktu kebelakang ini namanya lucu-lucu Temu Pro 2. Sebelumnya juga mengeluarkan single kolaborasi sama salah satu rapper Indonesia juga namanya Bass Boy. Judul singlenya Temu Pro 2 Ava Iya. Dan beneran tulisannya itu lucu banget Temu Pro 2. Cakra cek dulu ya. Ada kok di gini. Ava Iya AFFA IYAH, apa iya? Gen Z banget nih Temu Pro 2.

Kalau ngomongin soal single terbaru ini tuh nomor 2 berjudul Hachu, ini mengusung tema realita kehidupan pekerja kota besar tuh nomor 2. Jadi kalau misalnya kamu dengerin nih nomor 2 lirik lagunya ini mengisahkan soal kita sebagai pegawai kantoran gitu ya di kota besar gitu ya, yang mana macetnya minta ampun, kerjaan banyak numpuk. Nah, ini tercurahkan semua di lagu ini tuh nomor 2. Nah, karya ini tuh nomor 2 ditulis sama Rahman Sadli Waraya dan juga Barsena Bestandi, Bestandi tuh nomor 2. Dan poin penting tuh nomor 2 di lagu Hachu ini dirilis resmi oleh Universal Music Indonesia pada awal Mei 2026. Jadi ini lagu emang fresh banget nomor 2. Kalau misalnya kamu perhatiin juga secara secara nuansa lagunya itu memperlihatkan Salman di tempat-tempat yang memang mungkin relate dengan pekerja gitu, ada di gudang, ada di pabrik gitu ya itu nomor 2. Dan setelah mendengarkan versi utuhnya yang baru dirilis tanggal 8 kemarin itu nomor 2, di balik musiknya yang terdengar ringan dan juga menyenangkan, Hachu itu justru menyimpan potret kehidupan para pekerja kota yang capek gitu ya nomor 2, tapi juga tetap bertahan menjalani rutinitas setiap hari nih. Dan yang menjadi spesial dan baru di single terbarunya Salma Salsabil nomor 2, ini banyak banget rapnya ya nomor 2, bukan yang secepat Psychoji gitu, enggak nomor 2. Tapi untuk Salma Salsabil ini merupakan salah satu lagu terepik sih menurut Cakra ya nomor 2.

Udah 50 menit lepas dari jam 11 temu perdua. Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandia di jam 12. Nanti setelah puji Trisandia, Cakra balik lagi buat bawain kamu info kuliner nih. So, dengerin, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

sih? Teman Pro 2, ada nggak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

91.3 RRI Pro 2 Denpasar. Ya, temu Pro 2 udah di jam 12, itu artinya sudah waktunya makan siang temu Pro 2. Buat kamu temu Pro 2 yang belum makan siang tapi emang lagi WFH ya sekarang temu Pro 2, jadi masih lebih banyak nih pilihan untuk kamu makan ya temu Pro 2. Mau masak sendiri bisa, mau ke warung bisa gitu ya temu Pro 2, ataupun dibarengin nanti sore aja deh makannya karena masih banyak banget tugas yang numpuk nih waktu WFA juga bisa temu Pro 2. Tapi buat kamu yang gak kuat kayak gitu temu Pro 2 harus makan siang, ya jangan ditunda-tunda ya temu Pro 2, karena sesuatu yang ditunda-tunda itu gak baik nih. Sama seperti Cakra, temu Pro 2, Cakra tidak akan menunda-nunda memberi kamu informasi terkait kuliner ya temu Pro 2, info seputar kuliner gitu ya temu Pro 2, dan juga fun fact gitu ya, trivia soal kuliner temu Pro 2. Cakra bakal bahas ini selama 1 jam ke depan temu Pro 2, jadi buat kamu stay tune terus di 95.3 FM, teman terbaik kamu.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo yo yo, masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Buat kamu yang pecinta kopi gitu ya Temu Perdua, Cakra bakal merekomendasikan ke kamu kopi yang ramah di lambung. Kadang orang suka sama kopi gitu, tapi ternyata waktu beli kopinya terlalu strong dan akhirnya menyebabkan gangguan pada lambung. Nah makanya Temu Perdua, kita harus mewaspadai juga karena gak semua kopi itu cocok sama lambung kamu nih. Jadi Temu Perdua, kopi dengan kadar asam rendah itu biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi nih. Tubuhmu juga tentu akan merasa lebih tenang Temu Perdua saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu pilihan yang bisa Cakra rekomendasikan Temu Perdua buat kamu yang ada mah, itu adalah jenis biji kopi Arabica Temu Perdua. Karena kopi ini memiliki karakteristik yang lembut Temu Perdua secara rasa, dan juga ini lebih ramah buat sistem pencernaan sensitif kamu Temu Perdua. Nah kalau misalnya dibandingin sama kopi Robusta Temu Perdua, kadar asam di kopi Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan ringan, dan hal ini menjadikan opsi terbaik buat kamu Temu Perdua tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kambuh Temu Perdua. Nah, beberapa rekomendasi kopi yang aman dan nyaman buat kamu nikmatin ini Temu Perdua adalah, yang pertama ada Arabica Gayo. Ini adalah kopi Aceh ya Temu Perdua.

yang enggak berlebihan itu nomor 2. Nah, buat kamu yang sering khawatir soal pencernaan, varian ini sangat bersahabat banget buat kamu untuk nomor 2. Ada juga Arabica Java atau nomor 2. Ini merupakan kopi yang dihasilkan di Ijen, Jawa Timur atau nomor 2. Kopi ini punya aroma earthy yang khas nomor 2 dengan tingkat keasaman yang sangat minimal. Cocok banget buat kamu penderita GERD ringan yang masih pingin untuk menikmati secangkir kopi tanpa terganggu oleh pencernaan kamu nomor 2. Yang terakhir nomor 2 ada Arabica Sumatra Mandeling. Ini merupakan varian yang menawarkan sensasi kental di mulut nomor 2, kental di mulut tapi tingkat keasamannya minimal nomor 2. Serta ada aftertaste manis yang tertinggal, jadi lambung kamu tetap terasa tenang dan nyaman tanpa rasa perih nih.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua dan udah 52 menit lepas dari jam 12. Kayaknya info kulinernya enggak bisa sebanyak itu yang Cakra kasih ke kamu Temu Perdua, tapi enggak apa-apalah ya Temu Perdua. Yang penting kamu harus ingat makan siang Temu Perdua, karena makan siang itu penting ya Temu Perdua gitu. Dan nanti di jam 1 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info olahraga. Jadi setelah energinya diisi daripada jadi lemak yang akhirnya menumpuk di perut dan akhirnya menyebabkan penggendutan dan segala macam. Ribet banget bahasanya. Jadi nanti kita di jam 1 bakal ngebahas soal olahraga nih Temu Perdua. Buat kamu yang mau update-update soal olahraga yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, cocok banget kamu bakal dengerin ini selama 1 jam ke depan dari jam 1 sampai jam 2. So, don't go anywhere, stay tune terus di area Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

Yes, temu berdua Cakra standing next to you untuk memberikan informasi olahraga pada siang hari ini temu berdua. Cakra bakal ngebahas soal kebanyakan sih Piala Dunia ya temu berdua, karena menyambut Piala Dunia yang sebentar lagi akan digelar nih temu berdua. Dan kamu bisa menonton siaran langsung Piala Dunia nanti temu berdua di TVRI udah pastinya temu berdua.

dipilih di tahun sebelumnya untuk apa namanya, untuk mengisi dari anthem atau theme soundtrack dari Piala Dunia nomor 2, The Dreamers. Cakra ingat banget. Tapi Cakra lupa nih, Piala Dunia yang keberapa yang ada Jungkooknya nomor 2. Kalau gak salah yang ada di Qatar tuh nomor 2. ...2022 yaitu saat Jungkook resmi untuk mengisi soundtrack dari Piala Dunia nomor 2. Nah, ngomongin soal Piala Dunia nomor 2, ini Cakra bakal ngebahas negara yang Cakra jagoin ya nomor 2 di tahun ini. Apalagi kalau bukan Prancis. Tapi nomor 2, kamu tahu gak sih nomor 2 kalau misalnya ada beberapa pemain bintang yang gagal masuk skuad Prancis di Piala Dunia 2026 nih. Ya, nomor 2, sejumlah nama besar dipastikan gagal masuk dalam daftar resmi 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026 nih. Dan pelatih Didier Deschamps ini resmi mengumumkan squad Les Blues pada hari Jumat tanggal 15 hari ini dini hari itu memperdua melalui program berita malam di stasiun televisi TF1. Dalam daftar tersebut memperdua beberapa pemain ternama harus tersingkir dari squad utama Prancis. Nama-nama yang gak masuk diantaranya Eduardo Camavinga dari Real Madrid, ada Kevin Thuram, ada Arondel Kolomwani, dan juga Florian Thauvin temu perdua. Ada Lucas Cavalier, ada Lenny Yoro, ada Eli Junior Kroupi, ada Benjamin Pofford, ada Corentin Tolisso, ada Pierre Kalulu, dan rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr, yaitu Kingsley Coman. Sementara itu nomor 2 untuk Kylian Mbappe masih menjadi sosok utama dalam skuad Prancis kali ini nomor 2. Penyerang Real Madrid tersebut akan memimpin lini depan bersama sejumlah pemain yang tampil impresif di level klub Eropa. Jujur, Cakra kenapa ngejaguin Prancis karena ada Mbappe-nya sih nomor 2. Ya nomor 2, buat kamu yang enggak sabar Piala Dunia akan digelar, tungguin aja nomor 2. Dan kamu bisa pantengin nih informasinya di RRI, bisa di TVRI juga bisa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

Ya semua per dua, walaupun banyak banget ya nama-nama yang nggak masuk nih ke apa ya, ke deretan utama gitu ya semua per dua, ataupun line up dari skuad Perancis di Piala Dunia 2026 ini semua per dua, tapi tetap ya semua per dua, Perancis akan mengandalkan para superstar demi trofi Piala Dunia 2026 semua per dua. Di Desk Camps temu perdua resmi mengumumkan 26 pemain timnas Perancis ya temu perdua untuk Piala Dunia 2026 seperti yang Cakra bilang tadi temu perdua, dan legenda sepak bola Perancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi bawa Perancis menembus final di Piala Dunia 2026. Les Blues memburu trofi setelah kegagalan sebelumnya temu perdua, dan temu perdua kalau misalnya kamu menjagokan juga negara-negara yang kamu yang kamu idam-idamkan untuk menang di Piala Dunia 2026 ini, boleh banget temu perdua ngasih pendapat kamu di program perdua temu perdua. Ada nih program soal Piala Dunia, seputar Piala Dunia, menambah wawasan kamu soal Piala Dunia. Apalagi kalau bukan Gibol Gila Bola. Jadi selama setengah jam bakal membahas soal wawasan Piala Dunia dan teman-temannya temu perdua. Ini bakal disiarkan setiap hari Selasa dan juga Kamis di jam 6:30 sampai jam 7 malam temu perdua. Nah, karena Cakra menjagokan Perancis gitu ya temu perdua, sangat menaruh harapan besar terhadap klub ini gitu temu perdua, semoga membawa Perancis dalam kemenangan biar enggak Argentina mulu yang juara.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Setelah membahas Perancis nomor 2, kita membahas pemain di Piala Dunia nomor 2. Kita membahas salah satu apa ya, pemain sepak bola nomor 2 ini lumayan legendaris juga nomor 2. Bahkan Cakra sebagai orang awam pun tahu dengan nama ini gitu, nomor 2, enggak asing. Yaitu Neymar nomor 2. Jadi peluang Neymar tampil di Piala Dunia itu masih terbuka lebar. Buat timnas Brazil ini merupakan salah satu harapan ya nomor 2, karena Neymar ini masih berpeluang tampil pada Piala Dunia 2026 bersama timnas Brazil. Tapi posisinya di skuad utama belum sepenuhnya aman nih nomor 2. Piala Dunia 2026 ini for your information nomor 2 bakal berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Dan turnamen itu menjadi edisi terbesar dengan 48 peserta dari berbagai negara. Sejumlah pemain sejumlah pemain senior diperkirakan menjalani Piala Dunia terakhir mereka pada edisi mendatang nomor 2. Ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric. Neymar saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil nomor 2. Tetapi nomor 2 cedera panjang beberapa musim terakhir mempengaruhi performanya bersama tim nasional nomor 2. Cedera ligamen lutut pada 2023 membuat Neymar cukup lama absen dari pertandingan internasional nomor 2. Kondisi kebugarannya kini menjadi perhatian utama tim pelatih Brasil ya nomor 2. Dan persaingan lini depan Brasil juga semakin ketat nih menjelang Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain muda juga tampil konsisten nomor 2 bersama klub maupun tim nasional. Nama Vinicius Junior dan juga Rafinha menjadi pesaing utama Neymar di sektor serang nomor 2. Peluang Neymar diperkirakan ditentukan beberapa bulan mendatang nomor 2. Brazil menjadi

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat. Teman terbaik.

Semoga waktu yang tersisa ini temu perdua tidak dibuang ya, temu perdua. Jadi digunakan dengan baik untuk preparation menuju Piala Dunia 2026 temu perdua. Terakhir tadi Cakra ngomong ngobrolin soal Neymar yang masih punya peluang di timnas Brazil temu perdua. Tapi ngomong-ngomong soal Brazil temu perdua, Brazil ini masih menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak hingga saat ini temu perdua. Nah, tim berjuluk Selecao itu telah menerima 5 trofi juara dunia atau nomor 2. Ini semoga Cakra bener ya penyebutannya, karena kadang beberapa negara ada berbeda-beda juga penyebutannya. Jadi itu nomor 2, Brazil ini berhasil lucu juga, menjadi juara pada edisi 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, temu perdua Brazil juga menjadi salah satu-satunya bahkan negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Di bawah Brazil ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 trofi. Jerman meraih gelar juara pada 1954, 1974, 1990, dan juga 2014. Sementara Italia menjadi juara dunia pada 1934, 1938, 1982, dan 2006. Kedua negara tersebut memperdua dikenal memiliki sejarah panjang dan tradisi kuat dalam sepak bola dunia nih temu perdua. Sekaligus Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi Piala Dunia. Tim Tango menjadi juara pada 1978, 1986, dan juga di tahun 2022. Nah, keberhasilan Argentina pada 2022 juga semakin spesial karena diraih bersama Lionel Messi yang akhirnya meraih gelar Piala Dunia pertamanya tahun 2022. Kalau misalnya ngomongin Piala Dunia, emang salah satu ajang bergengsi banget ya tahun 2022, apalagi di tahun ini semakin banyak pesertanya tahun 2022. Kita doakan semoga bisa bersaing secara sehat ya tahun 2022, dan juga yang menang adalah yang memang pantas mendapatkannya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Udah di jam 2 temu per 2 harus berganti topik dulu temu per 2 setelah tadi kamu ditemenin di informasi olahraga. Yang kali ini temu per 2 selama 1 jam ke depan Cakra bakal bawain kamu informasi entertainment temu per 2. Jadi buat kamu yang mau update-update soal musisi kesayangan kamu, film favorit kamu sampai aktor kesayangan kamu tuh umur 2, kamu bisa pantengin ini selama 1 jam ke depan sampai jam 3 tuh umur 2. Itu artinya ini adalah segmen terakhir yang bisa Cakra berikan buat kamu pada hari ini. Jadi temu per 2 kamu tetap stay tune aja terus di area per 2 dan pasar cuman terbaik kamu.

Eh, Tumpu Perdua balik lagi barengan sama Cakra. Cakra bakal ngasih kamu sneak peek nih Tumpu Perdua terkait salah satu film superhero yang kayaknya udah lama banget nggak ngeluarin sequelnya lagi Tumpu Perdua. The Batman ini bakal ada part 2-nya Tumpu Perdua, dan Matt Reeves sebagai sutradaranya akan mengumumkan, udah sih sebenarnya bukan akan lagi Tumpu Perdua, mengumumkan daftar pemeran The Batman part 2. Jadi Tumpu Perdua film ini dipastikan mulai menjalani proses syuting nih di Juni 2026 mendatang. Sutradara Matt Reeves juga mulai membagikan detail terbaru mengenai sequel yang beredar di media sosial ya Tumpu Perdua. Melalui medsos X Tumpu Perdua, Matt Reeves mengumumkan sejumlah pemain yang kembali tampil di film ini Tumpu Perdua. Robert Pattinson kembali dipastikan memerankan Bruce Wayne alias Batman Tumpu Perdua. Oh, ini Batman yang baru Tumpu Perdua, setelah yang terakhir kalau nggak salah melawan The Penguin Tumpu Perdua. Sekarang The Batman Part 2 ini kayaknya lawannya mungkin masih sama kayak Daredevil ya Tumpu Perdua, lawannya Kingpin aja mulu sampai nggak bosan-bosan. Siapa tahu di Part 2 ini The Batman punya lawan baru nih Tumpu Perdua. Ya, Tumpu Perdua, Reeves juga sebelumnya sempat membagikan tampilan awal produksi film tersebut Tumpu Perdua. Dalam unggahan itu terlihat proses pengujian Batmobile yang mengisyaratkan latar musim dingin untuk film terbaru Batman Tumpu Perdua. Ceritanya Tumpu Perdua bakal melanjutkan semesta Batman versi Matt Reeves setelah film pertamanya yang tayang di 2022 kemarin Tumpu Perdua. Franchise tersebut sebelumnya juga diperluas lewat serial The Penguin yang berfokus pada karakter Oscorp setelah Gotham City dilanda banjir Tumpu Perdua. Yes, Tumpu Perdua, maka dari itu buat kamu yang mengikuti DC Studios dengan superhero-superheronya, Cakra saranin untuk menunggu jadwal tayangnya ya Tumpu Perdua. Karena baru digarap kan di bulan Juni mendatang, jadi kayaknya masih panjang nih prosesnya untuk nanti tampil di layar bioskop Tumpu Perdua. Kayak gitu dulu informasi entertainment pada film ini Tumpu Perdua. Nanti Cakra bakal balik lagi. Tapi BTW tadi ada penelpon off air Tumpu Perdua dari teman Perdua, dari Kak Bayu seperti biasa. Request lagunya Stephen Parasaribu nih yang new entry Lama Tak Bermalam. Katanya salamnya untuk teman Perdua aja yang sekarang lagi dengerin.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

SMA berdua yang satu ini, kalau misalnya tadi ngobrolin soal film gitu ya teman berdua, yang satu ini Cakra ngebahas soal PH-nya teman berdua. Jadi production house yang menaungi film-film yang ada di jagat maya ini teman berdua. Jadi

Rose Discovery itu memperoleh senilai 111 miliar US dollar. Dan termasuk di dalamnya adalah HBO Max yang gak akan menciptakan monopoli atau sanggup menghadapi studio dan layanan streaming OTT raksasa lainnya atau memperoleh. Nah, dalam surat kepada Jaksa Agung California atau memperoleh, Rob Bonta sebagai kepala bagian hukum Paramount, Makan Del Rahim itu memperoleh, mengatakan merger itu justru akan membawa energi kompetitif baru ke ekosistem hiburan temu perdua. Iya, biasanya sih gitu temu perdua. Sebagai contoh, medsos waktu WhatsApp berdiri sendiri sama WhatsApp sekarang udah masuk ke Meta ya temu perdua. Ekosistem WhatsApp juga jadi beda kan temu perdua. Ternyata tiba-tiba ada bisa update status. Pokoknya yang hampir sama kayak Facebook, dan Facebook pun hampir sama kayak Instagram temu perdua. Sama halnya seperti OTT Paramount ini temu perdua, seperti diinfokan melalui Verti pada hari Selasa tanggal 12 Mei kemarin, Del Rahim ini berusaha temu perdua melobi setelah Bonta dan juga sejumlah jaksa agung lainnya itu meninjau kesepakatan merger studio raksasa tersebut temu perdua sebagai langkah anti monopoli. Nah, menurut data Nielsen pada Desember 2025 kemarin temu perdua, dikutip dari Verti, Paramount itu hanya memiliki 5,8% dari pemirsa VOD berlangganan di Amerika Serikat, dan Warner Bros Discovery lewat HBO Max hanya punya 5% temu perdua. Nah, dengan jumlah yang segini temu perdua, ini apa ya, alasan yang masuk akal kalau misalnya Paramount bilang gak bisa mengalahkan OTT raksasa lainnya temu perdua. Walaupun kayak gitu temu perdua, dengan mega tender ini, Deadline menyebut bahwa Paramount and Warner Bros ini berpeluang memiliki media dengan cakupan di lebih dari 200 negara di dunia temu perdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dan

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Ya semua berdua udah 53 menit lepas dari jam 2. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih teman berdua yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar dari tadi siang, dari tadi pagi, bahkan dari subuh sampai sore ini Cakra yang siaran. Nanti kamu ditemenin sama Mita Wulandari di jam 3 teman berdua di afternoon tea. Jadi buat kamu harus stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar teman berdua, jangan pernah pindah-pindah frekuensi. Di 95,3 aja teman berdua. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanwar bertugas pamit. Selamat sore teman berdua. Ada Raisa nih teman berdua dengan Kau Rumahku.

RRI Kawasan Metropolis, saya Buruk 70 dan Pasar. Good afternoon teman Bro 2, gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kamu happy because kita masih long weekend bareng-bareng teman Bro 2 ya. Kita masih punya waktu Sabtu, Minggu. Terus besoknya lagi udah Senin, jadi kita harus menikmati long weekend ini dengan bijak begitu ya, dan happy teman Bro 2. Anyway teman Bro 2, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam. So make sure kamu gak ganti frekuensi ya, cuman di sini aja di 95,3 FM, your truly best friend.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tesnya tepung pro 2, kamu berpikir ya, efek atau dampak yang ditimbulkan dari letusan gunung berapi itu apa aja sih? Banyak yang mengira ya udah dampaknya hanya ke daerah sekitar aja ya. Padahal teman pro 2 ya, kalau kita ngobrolin tentang letusan gunung berapi, apalagi nih buat kamu yang baru tahu juga, kalau sekitar 200 tahun yang lalu yaitu Big Sack di tahun 1815 terjadi erupsi Gunung Tambora, dan ternyata ini sampai mengubah

Dan teman yang belum tahu kalau selama periode itu dikenal dengan the year without a summer. Dan menariknya lagi, di tengah situasi kacau dan penuh ketidakpastian, banyak orang mulai mencari harapan dan makna spiritual baru, teman pro 2. Dan di masa krisis inilah kemudian muncul gerakan keagamaan seperti Mormonisme, terus juga gereja tulisannya AMI gitu ya, mungkin gereja AMI begitu ya kita bacanya kalau pakai bahasa Indonesia, yang pengaruhnya masih terasa sampai sekarang ya. Tapi yang aku tahu sih ini ya, Mormonisme, paham ini teman pro 2. Dan jujur, cerita ini menunjukkan satu hal menarik tentang kita as a human. Setiap kali dunia kerasa gelap ya, selalu ada aja orang-orang yang mencoba menemukan cara baru untuk percaya dan bertahan. Kalau menurut kamu gimana nih teman pro 2?

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

RI Pro 2 Denpasar. Cuaca panas yang ekstrim teman Pro 2 sekarang lagi ya terjadi di banyak negara ya. Kalau di Indonesia dibilang ekstrim-ekstrim banget, buktinya banyak negara di luar sana yang lebih ekstrim begitu ya. Cuman yang pasti yang jelas memang sudah panas banget di Indonesia teman Pro 2 ya. Dan ini adalah tipe cuaca yang ngebuat badan gampang drop ya waktu liburan. Kalau kita sebenarnya sih ya seharusnya sudah masuk ke musim kemarau, cuman entah kenapa iringnya cuaca kita nggak bisa berbuat prediksi yang sampai 100%. Kita masih ada di periode peralihan teman Pro 2 ya, which mean kalau dibilang panas iya, adem iya juga, hujannya ada begitu ya. Kayak tadi aku di jalan teman Pro 2 ini panas nih, nggak ada awan, nggak ada gimana, tiba-tiba hujan ya, bingung nggak tuh teman Pro 2 ya. Makanya teman Pro 2 penting banget untuk lebih aware sama kondisi badan kita. Plus juga sekarang kita lagi long weekend, waktunya apa? Healing ya, walaupun nanti tiba-tiba ngeling ya. Ngeling gak tuh nangis. Dan teman Pro 2 memang sih ya, kalau kita ngobrolin tentang healing atau liburan atau leisure, itu kan harus happy-happy ya teman Pro 2. Tapi banyak juga teman-teman aku yang healing di saat kondisi sekarang ini, mereka malah ngeling-ngeling karena apa? Karena ya itu kondisinya drop teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal menyarankan ke kamu mulai dari pilih jam aktivitas yang gak terlalu panas ya, gak terlalu terik, kayak pagi atau sore atau malam teman Pro 2. Pakai pakaian yang lebih adem. Sampai jangan nunggu haus baru kamu minum, enggak ya, harus minum terus teman Pro 2. Kalau bisa bawalah itu galon gelonggongan kamu teman Pro 2 ya, atau tumbler kamu deh ya, apapun ya teman Pro 2. Dan yang sering kamu lupain ya, terlalu banyak minum kopi atau minum minuman manis di saat cuaca panas, ini juga bisa banget ngebuat tubuh kamu malah makin cepat capek teman Pro 2. Jadi sekarang kalau kita ngobrol tentang liburan leisure, itu tidak hanya sekedar healing, tapi juga harus pandai-pandailah dirimu ya menjaga energi.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih di RRI Pro 2 Denpasar ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena nanti di jam 4 ya, seperti biasa juga hari Jumat kita pasti barengan sama Kisar ya, teman Pro 2. Kira-kira hari ini topiknya apa ya, buat kamu yang kepo di sini aja ya. Di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Akademisi Universitas Pendidikan Nasional atau UNIKNAS, Dr. Riwayan Widyastini, Asos MSI, dihubungi RRI hari Kamis kemarin mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran di RRI, akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan. Dr. Riwayan Widyastini juga mengakui saat ini informasi yang beredar sangatlah berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain, sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding di mata publik. Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Riwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa, terutama di daerah pelosok untuk mengetahui kondisi di masing-masing daerah, termasuk kesulitan yang mereka alami. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, pengembangan budaya berbasis kearifan lokal memberikan dampak positif bagi masyarakat di Pulau Bali. Selain menjaga tradisi daerah, pengembangan budaya lokal juga membuka peluang usaha dan mendukung aktivitas pariwisata masyarakat setempat. Salah satu pengembangan budaya tersebut terlihat di Desa Dukuh Penaban, Karangasem, melalui pelestarian warisan lontar. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali, Imade Mendra Astawa, menilai pengembangan budaya lontar tidak hanya menjaga tradisi daerah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Mendra Astawa menambahkan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya yang ada di Bali. Menurutnya, masyarakat desa perlu dilibatkan sebagai pelaku utama agar pengembangan pariwisata dapat berjalan berkelanjutan sekaligus tetap menjaga budaya lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Mendra Astawa juga berharap pelestarian budaya lokal di Bali terus diperkuat agar mampu menjaga warisan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi di hari ini, Temu Pro 2 hari Jumat 15 Mei 2026.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya, topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM, RRI, Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Mita Wulandari. Dan kali ini di afternoon tea teman Pro 2 kita bakal ngobrolin topik yang sebenarnya ini sering kali kita temukan di mana-mana teman Pro 2 ya. Dan jujur agak nyelekitin, aku sangat berempati terhadap hal ini ya. Dan tentunya aku tidak sendiri, sudah hadir bersama aku di sini ada Kikenan dan Kak. Hai, sore. Hey. Waduh, oke. Okay. Ramai banget ya.
1: Sudah lama tidak bertemu Kak Mita.
0: Real dong Pak Aki.
1: Ini kedua kalinya ya.
2: Om swastiastu.
0: Biasa ya kalau aku siaran sama Kiken dan Kak ini pasti ramai banget. Kayak
2: bener
0: satu
2: banget.
1: Harus gitu ramai. Ya. Kita ramaikan.
0: Oke, okay, jadi Kiken dan Kak ini adalah bagian dari komunitas Kisara PKBI Bali Temu Pro 2 ya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin ya, judulnya Nyala Terang Emran, Remaja Peduli Hapus Stigma HIV AIDS. Jadi kalau kita ngobrolin tentang stigma ke orang-orang yang mengidap HIV AIDS pasti jahat banget begitu ya.
2: Benar.
0: Kayak sering banget kita dengar jangan deket sama dia kan dia HIV. Waduh, itu jujur menyesakkan hati.
1: Ya.
0: Menyesakkan hati begitu ya. Padahal kan kita tahu kalau HIV AIDS enggak bisa nular lewat nyentuh tangan doang, enggak bisa.
2: Benar.
0: Begitu
2: benar
0: ya.
2: Makanya kita harus kupas hari ini.
0: Real no fake ya.
1: Bedah satu persatu ya, guys.
2: Asik.
0: Dan teman-teman Pro 2, Zuzur aku baru dengar tentang istilah Emran. Zuzurli ya, kalian bisa menjelaskan tidak Emran itu apa sih? Siapa mau duluan nih?
2: Cup, sweet. Dan Kak aja deh.
0: Dan Kak dulu, oke. Dan Kak gimana nih?
1: Oke, jadi teman-teman Pro 2, Emran itu adalah Malam Renungan AIDS
2: Nusantara.
1: Oke. Oke, tidak salah ya. Oke. Okay. Jadi Emran ini ternyata ada sejarahnya teman-teman Pro 2 karena kalau kita misalnya tarik mundur nih teman-teman dari sejarahnya, jadi tradisi ini tuh dimulai dari menyalakan lilin yang berawal dari tahun 1983 di San Francisco, Amerika Serikat. Jadi pada saat itu teman-teman Pro 2 ada virus mematikan yang memang belum diketahui nih teman-teman namanya, dan juga virus tersebut ya tentunya merenggut nyawa, dan para aktivis itu gak bisa tinggal diem aja, mereka bakal turun ke jalan untuk menyalakan lilin gitu ya, untuk mengenang teman-teman mereka yang kasihan banget sih Kak berpulang gitu karena adanya penyakit tersebut gitu, sekaligus menuntut hak pengobatan Kak nih. Terus di Indonesia semangat ini tuh diadaptasi menjadi sebuah Emran gitu ya.
0: Okay,
1: jadi, ya Emran. Jadi malam renungan AIDS Nusantara yang biasanya digelar setiap bulan Mei, Kak.
0: Bulan gitu. Mei, bulan ini dong.
1: Bulan ini.
0: Oke, baik. Tapi tanggal pastinya tanggal berapa tau enggak kalian? Ada?
2: Kalau enggak salah sih itu tuh tanggal 26 Mei ya kalau enggak salah.
0: 26 Mei. Iya. Oke, berarti masih jauh ya. Sekitar berapa hari lagi berarti 11 hari. Iya. Oke, Emran. Ini malam renungan memangnya teman Pro 2. Dan tadi kata Denka ada simbol nyala lilin begitu ya. Itu kira-kira ada filosofinya berarti ya atau gimana?
1: Iya Kak, jadi nyala lilin itu ada 3 filosofi sih yang bisa kita petik dari situ. Yang pertama adalah remembering Kak. Jadi remembering itu adalah sesuai namanya mengenang. Jadi kita biasanya menundukkan kepala gitu untuk mereka teman-teman kita yang sudah mendahului gitu atau yang berpulang duluan karena infeksi dari virus HIV AIDS ini, karena infeksi oportunistik atau komplikasi gitulah ya Kak ya. Kemudian yang kedua adalah filosofi supporting Kak.
0: Oke.
1: Atau mendukung. Jadi cahaya lilin itu adalah simbol kehangatan nih Kak. Jadi ini juga pesan buat teman-teman ODIF alias orang dengan HIV di luar sana, kalau misalnya mereka itu enggak sendirian. Jadi ada kita semua, teman-teman yang masih sehat gitu pasti bakal ngerangkul satu sama lain atau ngedukung satu sama lain. Dan yang terakhir ada mobilizing atau menggerakkan nih Kak. Jadi lilin itu ibaratkan sebuah benda yang dapat memecahkan kegelapan. Jadi kegelapan di sini itu adalah sebuah hal yang tabu atau sebuah ketidaktahuan gitu, dan juga kegelapan itu dapat diartikan sebagai stigma-stigma yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
0: Oke, ada 3 ya, remembering, supporting, sama mobilizing. Ya, sangat deep sekali filosofi dari nyala lilin di Emran ini, teman Pro 2 ya. Sekarang kita beralih ke Kiken.
1: Hai, Kiken.
2: Ya, selamat siang teman-teman.
0: sore say, sore udah sore. Sorry.
2: Soalnya nggak mau cepet-cepet selesai hari Jumat.
0: Oh iya, okay. Celah, soalnya dua hari lagi udah gini ya, Senin ya.
2: Iya, udah ya. SAT.
0: Oh iya.
1: Semangat, aku libur.
0: Makasih banyak. Oke, Giken, ini dirimu kan sudah aktif gitu ya di Kisara.
2: Buset.
0: Tapi menurut kamu kenapa ya HIV AIDS ini harus banget jadi perhatian kita nih para anak muda? Kenapa kita nggak boleh cuek?
2: Nah jadi ngomongin tentang ini tuh kan kita udah sempat mention di awal gitu kan Kak, yang dimana kalau kita ngomong tentang HIV AIDS itu orang-orang pasti kayak langsung ke stigma yang buruk gitu kan. Nah jadi ada nih beberapa fakta medis biar kita nggak terlalu kudet-kudet amat gitu kan. Jadi ini berdasarkan beberapa apa ya namanya kayak pelatihan yang Kiken dapetin gitu dari beberapa narasumber, yang dimana itu sebenarnya cara penularan virus ini itu cuman ada lewat 4 cairan.
0: Okay.
2: Yang dimana itu ada darah, terus sperma atau cairan vagina dan juga ASI begitu kan Kak. Nah jadi ada sih beberapa mitos yang harus kita buang, yang dimana HIV itu nggak menular lewat gigitan nyamuk, keringat, ludah, pelukan, atau berenang bareng gitu. Jadi pada intinya sebenarnya itu cuman bisa bisa menular itu lewat 4 cairan yang itu udah Kiken sebutin tadi gitu. Cuman kan banyak yang parno gitu kan.
0: Iya.
2: Karena menurut Kiken mungkin salah satunya itu karena dikit media yang mention tentang hal ini karena dianggap tabu begitu kan.
0: Iya.
2: Makanya kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu kan tentang HIV AIDS dan sejenisnya, kalian bisa pantengin di webnya Kisara Bali.
0: Nah iya tuh ya nih, Temen Pro 2.
2: Jangan kecap ya nih sekalian gitu kan.
0: Itu dan, ya Temen Pro 2, gimana-gimana? Ada
2: dan
0: lagi
2: ini nih, ini mungkin Kian juga masih kurang familiar gitu sama pernyataan ini, yang dimana katanya kalau Odif itu rutin minum obat ARV sampai virusnya nggak terdeteksi di lab, mereka itu katanya nggak bisa nularin virusnya ke orang lain. Jadi ini kayak agak mind blowing gitu sih.
0: Iya.
2: Jadi kayak gimana ya? Cuman intinya itu stigmanya harus kita hapus gitu kan.
0: Iya.
2: Karena kita sama-sama setara gitu, kita sama manusia dan
1: mereka
2: kita
1: juga
2: tuh
1: punya hak gitu.
2: Benar, kita harus berempati gitu sesama
1: manusia. Empati
0: sama lain. Itu dia Tampon Pro 2 ya. Sudah jelas ya, bisa menular lewat apa tadi? Ada darah, ASI, terus cairan sperma dan di vagina Tampon Pro 2 ya. Mungkin gitu ya, saat itu dia lagi berdarah nih terus berenang gitu. Bisa aja nular ya.
2: Kurang tahu sih.
0: Mungkin ya.
2: Soalnya bukan ahli medis jadi enggak pernah bilang iya atau enggak iya begitu.
0: Ya begitulah pikiran kita orang Indonesia ya, teman-teman Prodo, apa-apa takut gitu ya. Udah kita kasih tahu yang benar isi ngelawan lagi. Aduh, ini nih teman-teman Prodo memang perlu kita perhatikan dengan baik begitu ya. Tapi so far ada enggak sih visi dari teman-teman Kisara begitu ya yang di sini melalui peringatan Emran tahun ini untuk remaja-remaja di Bali? Ada visinya enggak so far?
2: Kalau misalkan kayak acara spesifiknya itu, kebetulan kan kita bukan staff atau pengurusnya kan.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita tuh belum dapat info sih mengenai kegiatan itu. Jadi mungkin kalau sekedar pengucapan atau rilis di media itu pastinya ada.
0: Cuman
2: kalau kegiatan spesifik itu bentuknya belum kita tahu nih, dan mungkin
1: belum ada kepastian atau informasi lebih lanjut.
2: Perayaannya mungkin lewat talk show atau gimana, kita kurang tahu
0: yap. Oke, Tampon Pro 2 itu dia ya, kita sudah kenalan nih sebenarnya Emran itu seperti apa ya.
2: Salam kenal Emran.
0: Peace love gal. Dan Tampon Pro 2 sudah jelas juga dijelaskan kalau tadi penularan HIV itu enggak bisa hanya segera udah disentuh gitu, enggak bisa ya. Ini kompleks sebenarnya Tampon Pro 2 ya. Jadi hilangkanlah stigma seperti itu ya, karena kita punya hak yang setara ya. Oke teman-teman Prodo, kita bakal break dulu. Nanti di section kedua dan ketiga bakal lebih jelas lagi ya, ngobrolin tentang Emran ini teman-teman Prodo. Di sini aja di RRI Prodo dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulandari. Dan gak lupa juga ada Kikenen dan Kak ya, Tebon Pro 2. Kita masih ngebahas topik yang sama begitu, mengenai nyala terang Emran, remaja peduli hapus stigma HIV AIDS. Tadi di section pertama kita udah kenalan ya, Emran ini apa, terus juga filosofi yang terkandung di baliknya apa, dan jenis-jenis stigma begitu yang masih nempel di masyarakat seperti apa begitu ya, Tebon Pro 2. Sekarang lanjut lagi Tebon Pro 2 ya. Oke. Kalau kita ngobrolin tentang HIV, banyak nih anak muda kalau kita ngobrolin HIV itu pasti urusannya ya udahlah urusan orang tua. Sering enggak denger kayak gitu?
1: Iya, benar.
0: Iya, sering
1: jangan
0: ya.
1: Jangan kan tentang urusan orang tua ya. Kalau misalkan selagi itu bukan urusannya dia walaupun itu temannya gitu kan. Kayak anggaplah nih aku nih sekarang nih. Kikan ada masalah dan kayak raurus masalahmu pasti gitu kan.
2: Jadi kayak bukan ya masalah gue gitu ya, urus kayak sendiri gitu.
1: Enggak peduli gitu.
0: Iya, iya benar emang anak muda zaman now tuh kayak gitu. Ya mungkin kalau kita melihat dari sisi positif ya kita kayak ya udah kita mampu untuk menyelesaikan urusan kita sendiri begitu ya, tanpa harus merepotkan orang lain. Cuman kan ini beda ya konteksnya sama produk kita lagi ngobrolin tentang HIV AIDS nih ya. Ini juga tanggung jawab kita bersama. Karena ya itu tadi balik ke pasal 1 begitu ya. Kita sering banget memberikan stigma yang aneh-aneh kepada orang HIV begitu ya, walaupun mungkin itu kayak orang yang gak kita kenal begitu, tiba-tiba papasan segala macem, terus ada yang ngomong, eh dia tuh HIV, dia baru lewat depan kamu loh, terus so what gitu ya, teman Pro 2, itu dia ya. Dan menurut kalian kira-kira resiko terbesar kalau misalnya kita nih ngerasa okay, kita sehat-sehat aja dan mengabaikan edukasi seksual yang benar, apa nih risiko yang muncul?
1: Oh, jadi mungkin kita lagi nge-highlight di bagian stigma gitu kan.
0: Yang dimana
1: sebenarnya musuh yang paling jahat itu omongan netizen dan diskriminasinya gitu kan. Jadi kayak kita tuh dianggap maksudnya teman-teman yang ODIF itu dianggap yang kayak kontras gitu kan, bukan orang yang normal seperti kita gitu. Jadi kayak dari sana itu timbullah efek domino yang dimana orang itu jadi takut tes karena udah kena mental gitu. Jadi kayak maksudnya udah depresi begitu. Terus bisa jadi sampai bikin orang itu kehilangan hak sekolah atau kerja gitu. Karena kayak saking kurang diterimanya gitu kan. Jadi lingkungan itu emang sebenarnya yang bisa jadi salah satu antara pendukung dan juga ya ya tergantung lah itu plus atau minus begitu kan. Dan juga HIV itu kan sebenarnya penyakit kronis yang bisa dikelola. Jadi itu tuh bukan kutukan gitu. Yang kayak kakak bilang tadi gitu, sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita untuk gimana sih caranya kita saling support gitu.
0: Okay, kalau kita ngobrolin tentang obat ya, obat apa, ARV begitu ya.
2: ARV.
0: Itu gimana tuh sistem bekerjanya? Apakah kalian paham dengan sistem bekerjanya?
2: Okay, jadi setahu aku terkait dengan ARV gitu. Jadi ARV ini adalah sebenarnya dibilang obat untuk menyembuhkan 100% itu enggak ya, kayak
0: bisa
2: gitu
0: ya.
2: Iya, enggak bisa karena kita tahu sampai sekarang masih banyak banget penelitian dilakukan oleh para ilmuwan gitu ya untuk menemukan obat HIV. Itu masih belum ditemukan gitu ya, tapi kita bisa menekan gitu jumlah virusnya gitu. Karena kan virus HIV itu setiap tahunnya ya kak ya, jadi dia itu ada kayak periodenya
0: atau
2: ada prosesnya tentunya. Jadi setiap kita ngejalanin prosesnya itu virusnya, kalau kita gak minum obat ini jumlah virusnya bakal makin banyak,
0: makin
2: gitu
0: banyak.
2: Ya, dan itu juga pastinya resikonya adalah kekebalan tubuh kita atau imun tubuh kita tuh bakal turun gitu. Jadi fungsinya ARV di sini tuh sangat penting banget kak buat ODIF. Jadi dia tuh bakal menekan jumlah virus yang ada di tubuh kita gitu, sehingga virus tersebut tuh jadi berkurang dan gak cukup gitu loh untuk menyerang sistem kekebalan tubuh manusia kayak gitu.
0: Jadi intinya HIV kalau dibilang benar-benar sembuh
2: belum ya kan?
0: Belum ya, tapi mungkin obat nanti akan ya.
2: Semoga
0: kita doakan bareng-bareng ya. Itunya obat yang dikonsumsi ini untuk menekan jumlah virus begitu ya, dan membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari si penderita HIV AIDS ini ya, teman Pro 2. Tapi menurut tanggapan kalian nih soal adanya diskriminasi dunia kerja atau di sekolah deh terhadap mereka yang mungkin status medisnya sebagai orang yang kena HIV terus dibocor kemana-mana tuh gimana? Gini deh.
2: Bentar. Maksudnya gimana kak itu?
0: Tanggapan kalian nih kalau mungkin mungkin ada keluarga kalian atau mungkin teman kalian yang ternyata HIV, terus mereka kena diskriminasi nih di dunia kerja atau mungkin di sekolah kalian, gimana tuh? Iya silakan.
2: Oke, okay, kan
0: jadi tangan nih.
1: Jadi untungnya ini kayak live streaming gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Haha, kamu-kamu itu kayak keren banget gitu saling rujuknya. Jadi kalau dari Kikan pribadi tentunya kita itu jadi teman atau yang ya bisa dibilang bestie yang green flag gitu kan buat Odif gitu. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan kondisinya kayak gitu gitu kan Kak, Kiken bakal bilang makasih ke orang tersebut karena udah percaya sama Kiken gitu. Okay. Jadi nanti Kiken bakal tanya mereka itu butuh bantuan apa sih, dan tentunya Kiken bakalan jadi bestie yang anti cepu. Jadi jaga rahasia karena privasi itu harga mati begitu kan.
0: Yeah.
1: Terus Kiken enggak bakal jadi detektif dadakan yang kayak nanya, "Lo kok bisa? Kamu ngapain aja sih bla bla bla bla bla bla bla bla." Jadi Kiken tuh lebih ke ngajak dia ngelihat ke depan yang dimana itu kita gak usah terobek-terobek masalah lalu gitu. Jadi kayak kamu mau maunya kayak gimana nih sekarang, kamu udah percaya sama aku, terus ayo aku bakal dukung kamu gitu.
0: Nah itu dia ya, tindakan yang sangat dewasa sekali oleh dua bocil ini, best teman
1: perdua. Dan juga ini nih teman perdua, Kiken juga bakal ngasih nickname yang berbeda gitu kan. Biasanya
0: okay,
1: kan
0: nickname
1: kayak dibilang penderita gitu kan. Mungkin kita itu
2: kita ganti katanya
1: gitu. Kita ganti gitu, mungkin jadi teman apa gitu, teman. Jadi kayak biar kayak maksudnya lu penderita kan kayak
2: aneh banget gitu kan.
1: Jadi kayak balik lagi kita harus berempati kepada sesama gitu kan. Empati harga mati, privacy harga mati. Oke.
0: Okay. Iya, itu dia teman pro 2 ya. Memang kita harus moving forward ya, dan thank you juga sih untuk teman-teman Odif ya, kita nyebutnya ya, yang sudah mungkin come out bilang ya aku menderita ini nih gitu ya. Dan sebagai orang yang diceritakan juga memang seharusnya menyimpan itu rapat-rapat ya teman pro 2. Kadang kita juga ngerasa ada beberapa orang yang mereka ini jadi detektif dadakan, ngerti gak sih? Yang kayak ngorek-ngorek masa lalu.
1: Reporter pun kayaknya gak bakal gitu
2: deh. Iya. Tuh kayak membedah gitu loh masalah. Bener-bener kepo banget, ini tipe orang yang bener-bener kepo banget.
1: Siapa sih detektif, siapa sih kalau yang di kopi-kopi gitu?
2: Conan
1: detektif kayaknya gak bakal nanyain deh yang kayak gitu.
0: Iya, karena memang ada beberapa hal yang ya udah sih masa lalu aja ya.
1: Benar. Yang berlalu sobat abu.
0: Taruh monitor ketua. Bener bayangin teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2 kita bakal break dulu nanti di section ketiga. Masih lagi bersama Kiken dan Denka ya, ngobrolin tentang gimana kita harus bersikap nih untuk melindungi teman-teman kita ya, teman pro 2 menganggap ya udah kita setara teman pro 2 ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah, main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM.

0: Pengen teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini section terakhir barengan Kiken and Denka ya. Kita ngobrolin nyala terang Emran, remaja peduli hapus stigma HIV AIDS. Tadi di section pertama kedua sudah sangat-sangat jelas begitu ya, alasan kenapa kita harus berempati kepada teman-teman kita ODIF begitu ya. Janganlah kita menggunakan kata penderita begitu ya, karena itu sangat menyayat hati teman-teman Prodo, kurang empati aja begitu ya. Dan sekarang kita mau nanya begitu ya, kira-kira kalau misalkan ada teman kalian yang jadi ODIF nih, kalimat penerimaan yang mungkin ngebuat mereka ngerasa diterima tuh seperti apa?
1: Oke, jadi ini masuknya ke action plan-nya sih, Kak.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Aku pengen jelasin lagi karena ini berkaitan dengan Emran juga. Kita perlu tahu juga kalau misalnya Emran itu nggak terjadi untuk satu malam aja. Jadi ini melainkan sebuah peringatan yang harus kita tahu bersama kayak gitu ya. Jadi gimana aksi nyata atau ya hal-hal sehari-hari yang bisa kita lakukan gitu untuk memeriahkan peringatan Emran ini. Jadi yang pertama itu adalah kita menjadi istilahnya dalam tanda kutip polisi hoax sih, Kak, di media sosial dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah informasi, baik itu di medsos TikTok gitu ya, di X, di Twitter gitu, atau mungkin di Instagram, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang menyebarkan hoax mengenai tentang penularan HIV, kita boleh banget untuk berani bersuara gitu ya, berani menyuarakan terkait isu tersebut gitu, dengan membalasnya menggunakan fakta medis yang udah ada gitu loh, Kak, di informasi-informasi yang sudah beredar gitu, yang faktual gitu tentunya. Jangan biarkan teman-teman yang lain atau orang-orang lain itu disinformasi gitu. Jadi mereka lah yang menang dan mereka yang bakal makin-makin nih, Kak, untuk menyebarkan stigma-stigma yang buruk kepada ODIF gitu terutama. Terus yang kedua adalah kita boleh banget kok untuk menormalisasi hubungan sosial. Ini yang paling penting sih, Kak, kita intinya, ya intinya kita memanusiakan manusia gitu. Jadi kayak kita dalam pola pikir kita, ya anggap aja mereka ini adalah orang yang normal gitu mikirnya. Walaupun dia tuh, kita tahu kalau misalnya mereka itu terkena ODIF, tapi ya yaudah kita biasa aja gitu, benar-benar biasa aja. Jadi perlakukan dia itu persis sebagai sebelum kamu itu mengetahui statusnya. Jadi kan kayak kalau kita belum tahu statusnya kan kayak orang biasa aja, orang normal, kayak ajak dia misalnya nongkrong gitu, ajak dia main game, belajar bareng, atau ya apapun itu hal-hal positif yang bisa kita lakukan gitu tanpa kita mengetahui, benar-benar seakan-akan kita nggak tahu gitu statusnya. Jadi mereka tuh sebenarnya butuh untuk diperlakukan lebih baik gitu. Jadi mereka tuh butuh sebuah ruang aman gitu lah istilahnya, biar mereka itu bisa berbaur juga bersama teman-teman yang lain kayak gitu sih. Dan kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang menyebarkan lelucon-lelucon garing yang ini tuh menyangkut terkait HIV gitu ya, yang bisa bikin orang ODIF atau ODIF itu sakit gitu ya, pasti ada aja gitu yang mungkin asbun atau asalnya itu gitu. Jadi kita bisa menegur mereka kalau misalnya bercandaanmu tuh gak asik gitu.
0: Real, pakai cringe banget bercandaan lo, guys. Oke, kalau Kiken ada tambahan gak?
2: Mungkin Kiken bakal lebih ke nyimpulin apa yang disampaikan sama Danka gitu kan. Jadi yang pertama itu jadi polisi hoax, yang dimana kalau misalkan ada info sesat gitu kan, anggaplah itu di dunia maya atau di dunia nyata, kita sikat aja langsung pakai fakta medis kayak enggak kayak gitu.
1: Maaf nih, sorry nih ya.
2: Maaf nih ya. Jadi akan saya jelaskan dengan artikulasi yang jelas. Jadi bla bla bla bla bla bla bla bla gitu. Jadi kayak kita lawan pakai fakta. Jadi enggak asal bunyinya
1: ya, asal
2: kayak
1: bunyi
0: sebenarnya. Iya.
2: Terus juga kita juga bakalan negur jokes garing yang sekiranya itu malah bikin orang
1: itu sakit hati.
2: Iya, orang itu sakit hati gitu kan. Dasar enggak punya hati gitu kan. Jadi jadi kita harus bisa ngefilter yang mana kira-kira bisa dibecandain gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngerasanya itu bercanda tapi orang nerimanya itu enggak bercanda, kan bukan jokes gitu kan. Itu lebih ke diskriminasi begitu.
0: Betul.
2: Kemudian
0: sekali
2: juga yang terakhir, kita juga harus ya normalisasi teman-teman kita yang ODIF. Ya kita dengan cara tetap ngajak ngopi, main game, nongkrong, dan intinya mereka itu setara sama kita.
1: Iya, betul.
2: Jadi kita itu bukannya mengasihi, tapi lebih ke gimana sih caranya memperlakukan mereka seperti ya kita dengan orang yang normal gitu. Kayak ya kita harus empati, yeah, empati harus benar gitu kan, memanusiakan manusia.
0: Yap, yap, yap, yap, itu yang paling susah sebenarnya Temu Pro 2 ya, manusiakan manusia ya. Oke, terakhir closing statement untuk Temu Pro 2 yang mungkin mereka kemarin masih selengean begitu ya Azbun ya, ke teman-teman Odif kita agar ya nyala empati Emran ini nggak padam-padam, gimana nih?
2: So jangan biarin nyala empati kita itu mati pas lilin Emran ini padam. Jadi ayo kita jadi generasi yang pintar edukasi dan nol diskriminasi. Jadi kita harus tetap berempati dan juga menjadi orang yang lebih baik lagi.
0: Sialah, cakep. Kalau ada yang gak gimana? Ada gak?
1: Oke, jadi mungkin gampangan aja ya dari aku ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus memanusiakan manusia satu sama lain. Kita juga adalah makhluk sosial yang pasti bakal saling membutuhkan gitu. Odif juga pasti bisa melengkapi satu sama lain gitu. Jadi jangan biarkan Odif itu terpinggirkan gitu aja.
0: Oke.
1: Iya, itu aja. Kita harus menumbuhkan rasa empati kita sesuai dengan prinsip dari peringatan Emran ini. Itu aja sih dari aku.
0: Oke, itu dia Temu Pro 2 ya hari ini. Topiknya kita ngebahas gimana caranya kita nih anak remaja untuk menghilangkan stigma yang aduh dari dulu muncul itu-itu mulu ya tentang teman-teman kita Odif ini ya. Oke, Temu Pro 2 itu dia ya. Thank you sudah mendengarkan. Tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu ya sampai nanti jam 8 malam. So, stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

kita mau Pro 2 masih join di sini di RRI Pro 2 di Denpasar. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam Top Pro 2. And yes, kita balik lagi ke informasi lokal. So buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi ketinggalan begitu ya, tentang informasi apa aja sih yang terjadi di sekitar kita ya. Don't worry ya, ada aku di sini Mita Wulandari yang bakal ngasih info ke kamu sampai jam 7 malam nanti. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, cuma di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

Ngomongin tentang pendidikan sekarang ya, teman Prodo, ternyata yang diajarin di sekolah tidak hanya ya udah matematika, hafalan, rumus-rumus, enggak teman Prodo ya. Karena baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bareng Kemendagri dan Kemendikbud resmi meluncurkan panduan pendidikan anti korupsi untuk diterapkan di sekolah. Menariknya, tamu pro 2, pendekatan yang dipakai ini tidak yaudah model ceramah formal, presentasi, PowerPoint, bla bla bla. No, tamu pro 2 ya. Tapi lewat hidden curriculum. Jadi ya nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas dibiasakan lewat budaya sekolah sehari-hari. Jadi bukan cuman belajar tentang korupsi begitu ya, enggak, tapi juga membangun kebiasaan kecil ya, kayak jujur, disiplin, gak nyontek saat ulangan. Nah itu ya tabel pro 2. Dan jujur ya, ini yang lebih menarik lagi adalah kalau kita ngobrolin tentang pendidikan ya, atau bijak tentang pendidikan karakter, yang paling efektif ya bukan hanya sekedar teori aja, tapi praktek langsung ya, dari lingkungan dan kebiasaan yang terus dilihat dan direpit oleh anak-anak setiap hari, Taman Pro 2.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya teman Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

masih dengerin RRIL Pro 2 Denpasar. Siapa di sini coba Pro 2 yang ikutan FOMO untuk jadi pelari culture ya, atau mungkin mbak-mbak yang hobinya pedal, atau mungkin pilates and many more teman Pro 2. Ini adalah FOMO yang bagus banget ya. Tapi ada satu hal yang bagi aku sangat-sangat ironis begitu ya. Karena di saat banyak orang lagi semangat begitu ya untuk olahraga pagi atau mungkin aktivitas outdoor, Jakarta justru sempat berada di peringkat nomor 1 kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Yes, kalau di sini nggak buat warga untuk harusnya berhati-hati ya saat beraktivitas di luar rumah, termasuk pakai masker ya untuk mengurangi paparan polusi udara. Dan jujur aja ya, ini kadang polusi tuh jadi masalah yang sering banget nggak kerasa secara langsung begitu ya. Padahal teman Pro 2, polusi udara itu dampaknya bisa panjang banget untuk kesehatan, mulai dari batuk, sesak napas, sampai ngebuat badan kamu cepet capek. Jadi teman Pro 2 ya, tidak hanya di Jakarta aja, seluruh kota di Indonesia teman Pro 2 ya, baiknya sih teman-teman yang lagi aktivitas di luar, terutama naik kendaraan roda 2, itu pakai maskernya deh ya teman Pro 2, karena kita nggak tahu ya di luar seperti apa kondisinya begitu ya. Dan sekarang masker tidak hanya soal ya udah kita mengurangi paparan debu begitu ya, atau mungkin pandemi lagi, enggak ya, tapi ini juga salah satu bentuk tanda kutip ya bertahan hidup di tengah kualitas udara kota besar yang makin hari makin berat nih teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh daerah tropis atau subtropis tiap tahun atau setengah tahun selama musim panas ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator. Sehingga, semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.

sedikit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

ikan kekotoran di tengah di dataran.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Ini teman Pro 2, kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Adena Bazar ya. Anyway teman Pro 2, aku masih nemenin kamu begitu ya sampai nanti di jam 7 untuk cuap-cuapnya. Di sini aja ya di RRI Pro 2 Adena Bazar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau biasanya orang kita fokus ngelihat ekonomi in general ya secara nasional, sekarang ayo deh teman-teman Pro 2 kita melihat gimana ya beberapa daerah di Indonesia mulai tumbuh dengan standarnya mereka masing-masing and of course dengan kecepatannya masing-masing. Kalau di kuartal pertama

yang masuk kawasan timur Indonesia. Tapi tahun 2022 di sisi lain pertumbuhan yang tinggi juga ngebuat kita nih bertanya-tanya begitu ya. Sebenarnya dampaknya nanti benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal atau cuman angka aja di atas kertas. Jadi menariknya ini bisa kita pantau bersama teman Pro 2 ya. Provinsi mana yang bukan cuman ya udah tumbuh cepat begitu tapi juga pertumbuhan ekonomi sekarang bisa berkembang lebih merata nih teman Pro 2.

pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Thank you teman-teman Prodo yang dari tadi udah joginan ya. Dari jam 3 sampai sekarang hampir jam 7 malam. Kita sudahi dulu ya cuap-cuapnya. Tapi aku masih nemenin kamu kok di studio ya. Dan aku bakal ngisi filler kebudayaan buat kamu di sini aja di RRI Prodo di pasar teman terbaik kamu. Oke, langsung saja aku berpamitan sama kamu. Akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Dan besok kita ketemu lagi di jam yang sama teman Pro 2 ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,3 FM.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Teman terbaik.

0: you got that.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi di Info Pro 2 malam hari ini. Yang pertama ada atlet KKI Bali yang tergabung dalam tim pengurus pusat atau PPKKI yang berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional atau kejurnas pengurus besar PB Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil, 3 orang berhasil naik podium. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendo Swardana kepada RRI di Denpasar kemarin. Dikatakan 3 atlet KKI Bali yang meraih medali tersebut masing-masing, IGD Arya Puja Adnyana menyabet emas Komite U21 plus 84 kg putra ya, dan ada Igusti Agung Brahmantra Gayat Warsanta meraih perak Komite U21 minus 84 kg putra, dan Niketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu Komite minus 54 kg cadet putri. Wayan Gendo Swardana mengatakan dari hasil 3 medali tersebut di luar dugaan, atau yang berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya. Gendo Swardana mengatakan meski 3 medali tersebut cukup baik, namun ia mengingatkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, termasuk memulai langkah melaksanakan TC jangka panjang. Sementara itu, pelatih Komite PPKKI Sensei Putu Kris Budi Setiawan mengatakan perjuangan atlet telah berjalan on the track dengan meraih 4 emas dan 6 perak. Pasca kejurnas, program-program latihan yang diperoleh selama TC di Platnas diharapkan dapat diterapkan saat atlet kembali ke daerah. Dan dari hasil kejurnas PB Forki tahun 2026 ini, kepala pelatih tim PPKKI Doni Darmawan akan segera melaporkan hasil kegiatan dan melaksanakan evaluasi menyeluruh program yang telah dilaksanakan.

Beralih ke informasi selanjutnya, ada pelatih Bali United Johnny Jansen yang terus memberi kesempatan kepada pemain muda tampil di Super League 2025-2026. Selain Rahmat Arjuna yang mulai konsisten menjadi starter, gelandang serang muda Maurice Simon juga mulai rutin mendapat menit bermain bersama Serdadu Tridatu. Johnny Jansen mengatakan Maurice Simon sengaja dimainkan saat Bali United menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Senin 11 Mei 2026 untuk menambah variasi serangan tim, dan Mauri masuk menggantikan Irfan Jaya ketika Bali United tertinggal 2-3. Menurut Johnny, pemain muda tersebut membutuhkan pengalaman menghadapi lawan dengan level permainan tinggi agar semakin berkembang. Jansen menilai Maurice Simon merupakan salah satu pemain masa depan Bali United yang layak mendapat kesempatan lebih banyak. Namun Johnny menegaskan pemain muda yang diturunkan bukan hanya untuk mencari pengalaman semata, melainkan juga harus mampu membantu tim meraih kemenangan. Karena itu, seluruh pemain muda dituntut tetap disiplin, bekerja keras, dan mampu memanfaatkan peluang yang diberikan. Sepanjang musim ini, Maurice Simon telah tampil dalam 16 pertandingan bersama Bali United dengan catatan 1 asis, dan pemain berdarah Indonesia Prancis kelahiran 9 November 2006 itu menjadi salah satu pemain muda yang dipersiapkan untuk regenerasi skuad Serdadu Tridatu pada musim mendatang. Demikian info baru 2 yang pernah aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap, dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Stay tuned.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plot yang menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

0: Today's recap. Today's recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Ho ho ho, teman Pro 2, guess who's back on today's recap again today with me, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, Azriel Timothy. And hari Jumat ini, teman Pro 2, kita bakal ngobrolin zodiak. Ya, jadi ramalan zodiak hari ini dan untuk besok. So, hang tight ya, karena aku bakal bacain semua zodiak kamu, teman Pro 2. Well, anyway, aku bakal nemenin kalian selama 2 jam ke depan ini. Dan selama 2 jam ke depan juga kalian bisa bebas request lagu. Jadi kalau kalian mau request lagu favorit kalian, langsung aja follow semua social media kita dulu. Semua social media kita ada di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Sekali lagi, at RRI Pro 2 Denpasar. Langsung aja DM di Instagram kita lagu kalian, tapi ingat di follow dulu ya. Dan kalian juga bisa WhatsApp di nomor 0896200 3900. Sekali lagi, 0896200 3900. Alright, well, teman Pro 2, as what I already said before, kita bakal kasih tahu zodiak kamu gitu. Dan kali ini ada zodiak Capricorn ya. Yang pertama akan aku bacain ramalannya, teman Pro 2. Anyway, Capricorn ini memang sekilas tampak angkuh ya, tetapi bukan tanpa alasan untuk memandang, karena zodiak Capricorn selalu pengen maju ke depan dan pantang mundur. Emang nih, emang kalian ambisinya tuh atas kebesaran dan kekuasaan ya, sifatnya yang suka memerintah, dan itu sudah dimulainya semenjak kecil sampai dewasa. Aduh, baru-baru awal bacain ramalan zodiak udah kayak begini. But we need to be extra honest, non-biased, teman Pro 2 ya. Dan rahasia suksesnya zodiak Capricorn ya, ini adalah harus selalu sabar dalam hal apapun. Selalu bicara lemah lembut dan bisa menghargai orang lain. Dan yang paling penting itu jangan biasakan cepat membenci orang lain tanpa alasan yang jelas ya. Nah, untuk peruntungannya, emosi ini cenderung mudah terpancing hari-hari ini, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam berbagai urusan kalian. Coba nih, teman Pro 2, kalian lebih mengedepankan logika daripada perasaan supaya nggak terjebak dalam masalah yang sebenarnya bisa dihindari nih. Tetap bersikap ramah meski bertemu situasi yang menjengkelkan ya. Karena untuk keuangan kalian, arus pemasukan ini masih cukup stabil sebenarnya. Cuma perlu pengelolaan yang lebih bijak aja. Dan asmara kalian ini, advice-nya, rasa cemburu yang dipendam justru bisa merusak ketenangan batin katanya. Jadi sebaiknya kendalikan perasaan kalian supaya hubungan kalian tuh tetap harmonis. Alright, my Capricornians. Capricornians atau Capricornis. Ya gitulah ya, pokoknya teman Pro 2. Anyway, good luck buat para Capricorn ya. Dan teman Pro 2, aku bakal masih bacain requestan dan juga zodiak kalian. Jadi di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Satu lagu dari Tiara Andini, Janji Setia, buat kamu dengerin tadi barusan teman Pro 2 ya. Enak banget lagunya kalau udah Tiara Andini. Well, kita lanjut bacain zodiak kamu teman Pro 2. Kalau tadi Capricorn, sekarang kita ke Aquarius. Jadi Aquarius ini memang terkenal selalu ingin maju seperti tujuannya angin. Bisa menjadi baik atau jelek tergantung pada pendidikannya gitu. Maka dari itu, pergaulan kalian ini pegang peranan penting dalam kehidupan seorang Aquarius pastinya. Akan bisa berlaku halus dan sopan santun kalau bergaul dalam pergaulan yang benar, tapi juga kalian bisa sangat menakutkan kalau masuk dalam pergaulan yang salah ya. Zodiak Aquarius, peruntungannya ini hari ini membawa energi positif katanya, terutama saat menghadapi kesulitan karena bantuan bisa datang dari arah tak terduga buat kalian. Tetap berpikir jauh ke depan sebelum mengambil keputusan ya. Nah, untuk masalah keuangan, dengan keyakinan dan sikap yang tenang, urusan finansial bisa dijalani lebih ringan katanya. Dan untuk masalah asmara nih, kalian Aquarius, kondisi hati pasangan sedang kurang stabil, jadi hindari memperkeruh suasana dan coba gitu menghadirkan obrolan yang menyenangkan buat pasangan kalian ya. And the next up we have Pisces, yang mempunyai sifat yang lembut dalam hatinya dan suka kasih pertolongan ke siapa aja yang membutuhkannya. Tapi nasihat untuk Pisces nih, jangan suka merasa sedih, jangan suka merasa takut, jangan mudah emosi juga ya. Dan kalian juga paling penting, jangan suka teledor atau pelupa, alright? Nah, untuk peruntungannya kalian nih Pisces, fokuskan pandangan ke depan tanpa terpengaruh omongan orang ya. Karena keyakinan diri ini menjadi kunci dalam

pikiran jernih, dapat menimbang segala persoalan dengan seadil mungkin, dan juga mau mendengarkan saran dari orang lain katanya. Sehingga kalian ini dapat diharapkan untuk bisa jadi orang besar dan terkenal jika tidak dihalang-halangi oleh pengaruh bintang-bintang lain yang sifatnya bertentangan katanya. Nah, untuk seorang Aries, peluang yang muncul harus dimanfaatkan dengan fokus penuh agar hasilnya maksimal ya. Jangan sampai terlewat gitu aja. Untuk masalah keuangan, kalian ini katanya perubahan kebiasaan buruk akan membantu memperbaiki kondisi finansial. Ayo, coba introspeksi diri ya. Dan improve gitu, supaya keuangan kalian itu baik kondisinya, teman Pro 2. Nah, untuk masalah asmara, Aries ini katanya jaga kepercayaan yang telah diberikan pasangan, karena sekali hilang itu akan sulit diperbaiki. Alright, itu dia zodiak yang udah aku bacain, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau dibacain zodiaknya juga, stay tune, hold on tight di sini aja gitu ya, karena aku masih punya banyak zodiak yang harus aku bacain. Dan juga kalau kalian mau request lagu, again aku ingetin, langsung aja DM kita di Instagram @rrpro2 dan pasar, atau WhatsApp di nomor 0896200 3900. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini, and here we go, dia EA untuk kamu dengerin.

0: olahraga ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Today's Recap Teman Pro 2, dan kali ini zodiak Taurus yang bakal aku bacain. Ya, Taurus ini memang pembawaannya cerdas dan feelingnya kuat serta konsekuen ya. Tujuannya hanya satu, tidak bercabang-cabang memang. Nah, untuk seorang Taurus, peruntungannya itu katanya banyak peluang menguntungkan buat kamu akan bermunculan. Jadi jangan ragu untuk mengambilnya selama emang udah dipertimbangkan dengan matang gitu ya. Karena masalah keuangan kalian ini, rencana ekspansi itu juga bisa berjalan lancar jika persiapannya sudah kuat ya. Dan untuk soal asmara, saran dari pasangan sebaiknya kalian segera jalanin, meski mungkin some of you think itu apa ya, berat ya, karena ya balik lagi itu bakal demi kebaikan bersama kok. Jadi ya intinya pertimbangkan semua keputusan kalian dengan matang-matang ya untuk seorang Taurus gitu. Nah, terus untuk bulan ini nih ada Gemini ya. Untuk seorang Gemini, katanya ini kalian mempunyai dua sifat yang kelihatannya saling bertentangan satu sama lain. Biasaan deh ya Gemini ya. Dan kalian mempunyai keinginan merantau ke tempat yang jauh, akan tetapi juga ingin tetap berkumpul bersama keluarga katanya. Ingin belajar tetapi juga ingin tetap bermain seorang Gemini ini. Jadi kayak kenal nih temanku Gemini juga sama banget nih kayak gini. Alright, untuk Gemini, peruntungannya kreativitas itu menjadi kunci sukses hari ini nih. Widih. Tetap semangat dan jangan terpengaruh oleh komentar negatif orang lain ya. Untuk masalah keuangan, katanya stabilitas finansial perlu dijaga dengan mengontrol emosi. Alright. Selanjutnya, untuk masalah asmara, kalian ini katanya bersikap santai dan hangat akan menjaga hubungan tetap harmonis. Meski ada hal yang memicu emosi, jadi pokoknya kalian tetap slow aja bosku gitu ya. And then we have Cancer ya. Cancer memang terkenal mempunyai sifat yang welas asih karena dalam hidupnya selalu dinaungi oleh bintang penolong yang belum tentu dimiliki banyak orang. Nah, untuk seorang Cancer, peruntungannya itu katanya peluang justru datang dari orang terdekat. Jadi jangan ragu untuk kalian menindaklanjuti peluang-peluang yang ada ya. Nah, untuk masalah keuangan, katanya hindari kecerobohan ya agar tidak menimbulkan kerugian. Karena untuk masalah asmara juga katanya kalian diminta untuk bangun kembali kenangan indah bersama pasangan untuk menghidupkan kembali kehangatan hubungan. Alright, itu dia tadi Teman Pro 2, 3 zodiak yang udah aku bacain. Dan kali ini aku giliran bacain requestan kalian yang masuk dari WhatsApp dan juga Instagram. Ada dari Adya Sasmita request, Katim request diputerin lagunya Sederhana dari Sheila on 7. Thank you so much. Alright, ini dia lagunya udah siap untuk mengudara. Dan kalau dari WhatsApp ada dari, kita cek ya, ada Ripka dari Nusa Indah dekat ya. Ripka, thank you so much udah request lagi ya. Tim, aku mau request dong lagunya Kunto Aji 2025 Si Asik Sendiri. Ya, tahu sih ini 2026 tapi puterin ya. Alright. Iya ya, kayaknya Kunto Aji harus keluarin 2026 masih asik sendiri gitu ya. Soalnya ini udah 2026 teman 2, tapi enak banget sih emang lagunya di rearrange gitu sama dia. Alright teman 2, kalau kalian mau request lagu masih ada waktu banget sampai jam 11 malam ini, langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM kita di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: 95,3 FM.

Lanjut lagi teman Pro 2 di today's recap ya. Nah sekarang kita bakal beralih ke zodiak gue nih. Zodiakku sendiri teman Pro 2, Leo ya. Nah untuk Leo ini memang bagaikan singa, memang Leo ini suka memerintah ya. No offense ya buat diri gue sendiri, karena Leo ini memang terkenal seperti singa gitu. Jadi memang dia kan raja hutan ya. Tapi ya memang begitulah adanya teman Pro 2, harus kita mengontrol sendiri ego kita juga ya. Aku juga pasti selalu mengontrol kok. Leo juga ini katanya terkenal cepat marah dan berhati tetap. Well, budinya manis, pemurah dan ramah tamah, perasaan dan pikirannya terang, banyak akalnya dan ahli strategi juga gitu. Nah terus untuk Leo nih peruntungannya, jangan menyerah meski banyak hal yang belum selesai, tetap optimis karena hambatan yang ada itu masih tergolong wajar nih katanya. Nah untuk keuangan katanya waspadai pihak yang mencoba memanfaatkan situasi Anda. Siap apa ya? Nah untuk masalah asmara katanya kurangi rasa curiga berlebihan, karena kejujuran pasangan itu harusnya dihargai bukan diragukan. Untuk masih belum punya pasangan ya saya teman Pro 2. And then next up we have Virgo. Untuk Virgo nih bentar teman Pro 2. Virgo katanya memiliki sifat sederhana dan sopan santun serta mengenal tata tertib ya. Berbudi halus dan suka menolong. Segala apa yang dikerjakan telah melalui tahap pemikiran yang matang dan dikerjakan dengan tidak berburu nafsu katanya. Nah untuk peruntungannya katanya situasi cukup rawan sehingga kalian perlu ketelitian yang ekstra. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan ya. Dan untuk keuangan meski sulit katanya tetap optimis untuk mencapai hasil yang baik. Dan untuk masalah asmara katanya libatkan pasangan dalam setiap pemikiran supaya tidak merasa diabaikan nih. Terus selanjutnya kita punya Libra teman Pro 2. Nah Libra ini terkenal rajin bekerja, berhati jujur dan berperasaan halus serta menyadari apa yang telah menjadi keputusannya. Nah untuk kamu Libra, peruntungannya katanya hindari mencampuri urusan orang lain ya. Fokus pada tanggung jawab pribadi kalian yang lagi butuh perhatian. Untuk masalah keuangan sendiri katanya sikap tenang dan tidak tergesa-gesa akan berdampak positif pada kondisi finansial. Nah masalah asmara nih katanya terlalu sering mengkritik pasangan hanya akan melelahkan hubungan. Jadi cobalah kalian untuk lebih menerima teman Pro 2. Alright, itu dia tadi 3 zodiak udah aku bacain. Giliran requestan kamu yang aku bacain kali ini ya. Ada dari siapa nih? Ada dari @triana putri request, "Tim, aku mau request lagunya Olivia Dean, So Easy dong atau Man I Need." Boleh yang mana aja yang penting Olivia Dean. Alright, mungkin aku puterin yang Man I Need ya. Man I Need. And then we have another special request from WhatsApp. Ini dari WhatsAppku sih ya. Ada dari Mbak Cathy request lagunya Bruno Mars, Risk It All. Alright, siap. Ini dia teman Pro 2, kita dengerin Olivia Dean, Man I Need, and Bruno Mars, Risk It All.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, E-ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Gua beda.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Nah, ini ke zodiak selanjutnya. Ada Scorpio nih yang terkenal dengan kuat dan berwibawa karena memang pendiriannya mereka ini seperti itu teman Pro 2. Sangat pendiam namun mempunyai pengaruh gaib yang luas. Enggak tahu ya, not sure. Maksudnya gimana nih maksudnya ya. Nah, untuk Scorpio peruntungannya kalian katanya kesempatan itu masih terbuka lebar buat kalian. Selama kalian tuh tetap yakin dan optimis. Jadi terima kritik dengan lapang dada juga, itu penting. Untuk keuangan, katanya pemasukan cukup baik dan mampu meningkatkan kondisi.

finansial kalian. Sementara untuk masalah asmara, katanya kurangi sikap egois agar hubungan tidak semakin tegang. Pasangan juga sedang menghadapi banyak hal, so be mindful with that ya. Nah, untuk selanjutnya kita punya zodiak yang terakhir di bulan November dan Desember gitu. Ada Sagittarius. Nah, sifat Sagittarius yang paling hebat adalah menjunjung tinggi sebuah cinta dan suka menyelidiki sendiri serta hampir tidak pernah meleset dugaannya dikarenakan mempunyai perasaan yang amat tajam. Amat senang dan suka akan semua pekerjaan katanya. Tindak lakunya selalu berhati-hati sampai menuju kesuksesan. Semua kegagalan membuatnya semakin bangkit bersemangat dan menyadarkan dirinya. Untuk kamu nih Sagittarius, kalian punya peruntungan, katanya jangan terlalu terbebani target besar yang sulit dicapai saat ini. Jalani prosesnya dengan konsisten, alright? Untuk masalah keuangan, diharapkan kalian bisa komitmen terhadap janji finansial yang kalian perlu jaga. Untuk masalah asmara sendiri, Sagittarius katanya bangun hubungan dengan hal-hal manis dan positif supaya kehangatan juga tetap terjaga ya. Alright, udah semua zodiak aku bacain teman Pro 2. Dan ini juga bakal jadi requestan terakhir yang aku bacain juga ya kayaknya. Kita coba cek. Ada dari @ramamahardika. Kak, request lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Thank you so much. Oke, dan dari WhatsApp kita lihat. Oke, ada yang request tapi namanya enggak ada juga di WhatsApp nih. Kalau aku request lagunya Sal Priadi Ada titik-titik di ujung doa. Oke. Nah, itu dia teman Pro 2, requestan yang udah aku bacain malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah request and we'll see you on another request time.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Udah mau jam 11 juga teman-teman Pro 2, tandanya Korus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95.3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you on tomorrow. Bakal ada music live chat bareng Cakra dan aku pastinya dengan narasumber yang inspiratif. Jadi jangan kemana-mana, terus di sini aja dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia.

0: moments later.
1: Abis, buang ah.
2: Kok dibuang sembarangan sih?
1: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
2: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
1: Pak Satpam, ampun.
4: Teman terbaik.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo, lestarikan alam untuk masa depan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton

kita perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

tengah di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianto Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, perkembangan media sosial menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah dinilai penting untuk mencegah kekerasan terhadap pelajar. Guru SMAN Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, pihak sekolah secara rutin memberikan pemahaman kepada siswa terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah maupun media sosial. Program tersebut dilakukan melalui kegiatan MPLS dan perseramaan setiap awal tahun ajaran. Iwayan Palasuara menyebut perkembangan media sosial menjadi tantangan tersendiri karena informasi yang beredar belum tentu benar. Karena itu, guru dan orang tua harus terus mengingatkan siswa agar bijak menggunakan media sosial dan mampu memilah informasi yang diterima. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, ada pengembangan sport tourism di Bali dinilai menghadapi tantangan serius dari persoalan kemacetan dan sampah yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani. Kondisi tersebut disebut dapat mempengaruhi kesiapan Bali dalam menggelar event olahraga berskala besar di tingkat nasional maupun internasional. Pengamat olahraga Bali, Inyoman Sujantra, menilai Bali sebenarnya memiliki kekuatan besar dari sisi branding pariwisata dan daya tarik venue olahraga. Alam, budaya, hingga fasilitas olahraga yang mulai berkembang menjadi modal penting untuk pengembangan sport tourism. Namun menurutnya persoalan infrastruktur pendukung masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Salah satu yang paling krusial adalah kemacetan lalu lintas yang dinilai dapat mengganggu mobilitas atlet, ofisial maupun penonton saat event berlangsung. Selain kemacetan, persoalan sampah juga menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan citra pariwisata Bali di mata dunia. Dia menilai isu kebersihan sangat penting terutama untuk event olahraga berbasis alam seperti maraton, triathlon hingga surfing. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Tapi teman Pro 2, Ronald ingatkan tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang udah Ronald siapin untuk menemani pagi kamu di weekend ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: adalah turnamen sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald kembali menyapa kamu teman Pro 2 dan akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di X, di Facebook, di Instagram, bahkan di TikTok teman Pro 2. Dan biar kamu gampang nyarinya, kita udah samain username-nya di semua media platform tersebut. Yaitu username-nya tinggal cari aja akun kita dengan nama RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald jamin kalau misalnya kamu cari akunnya RRI Pro 2 Denpasar dengan username tersebut, pasti akun kita muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan selain di follow teman Pro 2, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa. Bisa bikin konten berupa karya musik, karya tulis, karya foto, ataupun karya video. Atau bahkan teman Pro 2, ada informasi yang menarik dan juga aktual dan viral bahkan ya di daerah kamu masing-masing. Bisa banget kamu buatin kontennya. Terus tinggal tag aja nih akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar ya, kita nih sesama teman Pro 2 bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi di sana. Dan juga bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa kok mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu tinggal buka aja websitenya rri.co.id nih. Tapi kalau misalnya kamu anaknya udah digitalnya kebangetan ya teman Pro 2, apa-apa harus pakai aplikasi, tenang aja. Kalau misalnya kita juga udah punya aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi sekarang juga ambil HP kamu, buka lock screen yang ada di HP kamu, cari App Store dan juga Play Store yang ada di HP kamu. Pasti salah satunya ada ya teman Pro 2. Nggak mungkin dua-duanya ada nih tiba-tiba, agak dipertanyakan tuh kok keaslian HP kamu ya. Terus kalau misalnya udah kebuka App Store dan Play Store-nya, cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin yang kedua kalinya pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk di-download ataupun di-install di gadget kamu. Karena teman Pro 2 di aplikasi tersebut, kamu nggak cuman bisa mendengarkan Ronald secara digital ya. Di sana juga kamu bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital. Dan di sana juga kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, nggak ada lagi Ronald denger ada teman Pro 2 yang kemakan ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa untuk di-install aplikasinya dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk di-follow akun sosial media kita dengan username RRI Pro 2 Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Halo teman Pro 2, bangun yuk bangun. Masa hari Sabtu pagi tanggal 16 Mei 2026 ini kamu malah masih asik pelukan sama guling sih? Iya teman Pro 2, Ronald paham sih. Cuaca pagi ini emang ngajakin banget ya buat kita tarik selimut lagi. Apalagi buat kamu yang jomblo. Waduh, nyenggol-nyenggol jomblo aja nih pagi-pagi. Tapi mending kita daripada kita ngomongin jomblo ya teman Pro 2, mending kita cek dulu nih info perakiran cuaca Provinsi Bali hari ini biar rencana jalan-jalan akhir pekan kamu, karena ini udah masuk hari ketiga long weekend ya, nggak ambiar gara-gara kurang prepare. Jadi siapin jas hujan atau payung ya teman Pro 2, soalnya hari ini bakal ada badai rindu. Waduh, maksudnya hujan ringan. Ini lagi hobi banget nih, mampir ke hampir seluruh wilayah di Bali. Mulai dari Jembrana, di daerah Tabanan, Gianyar, Klungku, sampai juga Buleleng. Hari ini bakal diguyur hujan ringan dengan suhu yang adem ayem di kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan teman Pro 2, kalau hari ini kamu ada rencana mau main ke daerah pegunungan kayak Bangli dan Karangasem, memang harus siapin aja jaket, karena kamu harus siap-siap bakal kedinginan. Karena setelah Ronald lihat perakirannya suhunya bisa turun sampai 22 derajat Celcius nih, dengan kelembapan tinggi yang bikin udara makin menusuk ke dalam tulang saking dinginnya teman Pro 2. Cuma Badung nih yang Ronald lihat agak santai, karena cuacanya hari ini di Badung itu berawan syahdu dengan suhu lumayan hangat sampai 32 derajat Celcius. Aman lah ya buat teman Pro 2 yang mau nongkrong tipis-tipis di weekend hari ini kalau misalnya kamu mau ke Badung teman Pro 2.

Nah, ini sebagai gongnya buat kamu yang lagi ada di Denpasar. Cuaca hari ini mostly cloudy atau dominan berawan dengan suhu asik di 25 derajat Celsius. Dan kalau kamu sempat dengar ya teman berdua suara rintik air tadi subuh nih, sekitaran mungkin di jam 3 sampai jam 4-an itu bukan suara mantan yang lagi nangis minta balikan sama kamu. Tapi emang hujan beneran teman berdua yang turun membasahi kota Denpasar, dan hujannya tadi malam juga lumayan deras sih Ronald denger ya. Dan karena Ronald siaran subuh, jadi otomatis harus menerjang hujan badai di pagi hari. Dan hujan juga nih teman Pro 2 diperkirakan akan menyapa kita lagi di

pasar sekitar jam 11 sampai 12 malam nanti. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang malam ini ada rencana nongkrong ya, kalau bisa udah pulang ya sebelum jam 11 malam, daripada kejebak hujan dan ujung-ujungnya bisa balik di sekitaran jam 1 sampai jam 2 dan kurang tidur, kan sayang banget ya. Dan kalau tadi kita ngomongin hujan, mataharinya hari ini udah say hey ke kita dari jam 6 lewat 23 menit tadi pagi. Dan infonya bakal sunset nanti sore di jam 18 lewat 6 menit. Dan anginnya juga nyantai banget teman Pro 2 di Denpasar hari ini, karena kecepatannya cuma sampai 4 km per jam dengan hembusan maksimalnya ditinju. Enggak, ini kita gak bakal ditinju angin hari ini ya teman Pro 2, karena maksimalnya cuma di 7 km per jam. Itu sih menurut Ronald agak pelan ya, agak gerah nih hari ini kayaknya ya. Ditambah jarak pandang yang aman sejauh 12 km sampai bisa tembus tuh, menembus masa depan kamu nih. Tapi kelembapannya lumayan tinggi ya teman Pro 2 di Denpasar hari ini, sampai 93%. Mirip-mirip lah sama presentasi overthinking kamu semalam. Waduh, masa iya sih lagi long weekend masih overthinking teman Pro 2? Enggak lah ya. Dan jadi pesan Ronald hari ini buat kamu teman Pro 2, cuaca sih emang boleh mendung dan basah lah ya, tapi mood kamu harus tetap secerah sunrise tadi pagi. Jangan lupa sedia payung sebelum hujan teman Pro 2, atau sedia kepastian sebelum dia diambil orang.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Hari pagi ini lagi mendung-mendung manja ya, kayak gebetan kamu nih. Ronald udah bahas barusan di call sebelumnya. Biasanya juga kalau lagi mendung-mendung manja kayak gini, jalanan juga ikut-ikutan banyak drama nih. Nah, biar mood kamu gak makin ambiar karena pas keluar rumah langsung ketemu macet teman pro 2, mending ketemunya mantan. Tapi kalau ketemunya macet, waduh, pusing tuh kepala kita ya. Mending pagi ini, mending kita pantau bareng ya, update lalu lintas pagi ini di kota Denpasar tercinta kita nih. Jadi langsung aja kita ke checkpoint pertama. Kita mulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang sering kita familiar kenal dengan perempatan Ubung, yang saat ini terpantau udah padat kendaraan teman Pro 2. Khususnya buat kamu yang mau lewat Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto, dan Jalan Gatot Subroto Timur. Dan juga pemandangannya mirip-mirip juga ada di Simpang Tohpati nih, dimana Jalan Gatot Subroto Timur dan Jalan Bypass Ngurah Rai terpantau padat merayap. Walaupun teman Pro 2, Jalan WR Supratman masih cukup bersahabat dengan status ramai lancar. Dan perasaan tenang bisa kamu dapatkan bagi kamu yang mau lewat area dekat Matahari Duta Plaza di pagi hari ini ya. Karena jalanannya lumayan friendly nih teman Pro 2, di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan aja itu pagi ini terpantau ramai lancar. Sementara Jalan Dewi Sartika asik banget nih karena terpantau lenggang dan lancar. Tapi kamu wajib tarik napas yang panjang dan siapkan ekstra kesabaran kalau rute kamu nih ngelewatin Simpang Malboro Tengku Umar. Soalnya Jalan Raya Mahendradata Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan pagi ini. Dan cerita yang berbeda bakal kita temukan kalau kamu lewat atau main ya ke area pusat kota di perempatan Patung Catur Muka. Karena Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini terpantau ramai lancar. Bahkan teman Pro 2, Jalan Veteran dan Jalan Suropati malah terpantau lenggang dan lancar jaya. Terakhir buat kamu yang mau melintas di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya depan markas kita bersama nih, yaitu di gedung RRI Denpasar, tempat Ronald cuap-cuap sekarang, jalanannya terpantau lenggang dan lancar banget loh. Walaupun ya, di beberapa perempatan terpantau ramai lancar. Pokoknya nih teman Pro 2, sepadat apapun jalanan kamu hari ini, kamu harus tetap kalem, sabar, dan fokus berkendara. Ingat teman Pro 2, macet di jalan nih, misalnya kita ketemu macet di jalan, itu hal yang sangat biasa di kehidupan sehari-hari. Dan pasti ada jalan keluarnya. Yang bahaya itu kalau hati kamu macet di masa lalu, alias gagal move on dari si dia. Waduh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Good morning teman Pro 2, happy Saturday buat sebagian dari kamu, karena sebagiannya lagi ada yang libur, yang sebagiannya lagi ada yang kerja kayak Ronald. Ini mungkin adalah long weekend yang udah ditunggu-tunggu dari lama banget ya. Rasanya tuh pasti nikmat banget nih, bangun lebih santai, matiin alarm berkali-kali tanpa rasa bersalah sedikit pun, dan nyeduh kopi yang aromanya kok pagi ini lebih nendang gitu rasanya ya. Apalagi saat ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu keluar kamar kamu ya, ini Denpasar lagi diguyur hujan deras banget. Makin cakung gak sih teman Pro 2, alias cuaca mendukung nih buat lanjut terbahan di kasur? Gak apa-apa teman Pro 2, silahkan aja nyantai, aman aja semuanya, kamu nyantai aja di rumah sambil ditemenin sama Ronald.

Tapi teman Pro 2, meskipun lagi long weekend, meskipun suasananya lagi slow banget didukung sama hujan di pagi hari ini, kita sama-sama tahu lah ya, kalau notifikasi kerjaan, tugas kuliah, atau ide di kepala itu benar-benar gak ikutan libur dong. Karena di era sekarang nih kita beruntung banget punya satu asisten digital yang selalu siap sedia selama 24 jam. Yaitu siapa? Yaitu AI atau Artificial Intelligence. Karena dia ini bisa bantu apa aja, dari urusan cari referensi mepet sampai bikin caption estetik. Yang gak bisa dia bantu adalah soal keimanan kita teman Pro 2, karena itu balik ke diri sendiri ya. Tapi pagi ini kita gak bakal ngomongin soal keimanan ya teman Pro 2, karena terlalu berat di pagi hari. Kita ngomongin soal AI nya aja yang bantu kerjaan kita gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaannya ya, pagi-pagi sambil nyeruput kopi dan didengerin hujan sambil dengerin suara Ronald yang mungkin sangat merdu ini. Ini kita bahas ternyata apakah AI ini sebenarnya bikin kita makin produktif, atau justru malah jadi jebakan baru nih yang bikin kita makin gampang terdistraksi karena semuanya itu serba instan teman Pro 2. Walaupun semuanya yang serba instan kan memang dicari oleh semua orang, tapi gak semuanya yang instan itu menyehatkan ya teman Pro 2. Contohnya AI ini. Biar obrolan kita makin seru, kenapa AI bisa jadi pisau bermata dua, bisa bikin kita produktif atau malah jadi jebakan bagi kita, yuk langsung aja pagi ini gabung sama Ronald untuk ikut siaran dan interaksi sama Ronald. Langsung meluncur ke IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga. Karena Ronald pengen tahu nih, menurut kamu gimana nih teman Pro 2, AI itu lebih sering bikin kerjaan lebih produktif atau bikin kamu malah makin gampang terdistraksi gitu, atau malah dua-duanya ternyata seimbang tergantung mood kamu aja? Jadi langsung aja vote sekarang ya teman Pro 2. Dan kalau kamu sharing cerita kamu, entah itu pengalaman paling ngebantu apa malah kejadian paling absurd pas lagi pakai AI, boleh nih langsung aja DM ke Instagram kita, yaitu akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti cerita-cerita yang kaku bakal kita bahas bareng maksudnya di segmen selanjutnya.

0: udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald dan kita masih di topik kita yaitu AI bikin kita lebih produktif atau gampang terdistraksi di zaman sekarang. Oke, kita masuk ke sisi cerahnya dulu ya. Walaupun cuaca di pagi hari ini agak mendung, bukan mendung lagi tapi hujan deras teman Pro 2. Dari dulu kan si AI ini kalau kita mau jujur ya, ya ya dong, masa bohong terus? Pantes aja dia enggak percaya lagi nih sama kamu. Bercanda ya teman Pro 2. Ya kalau jujur mah emang urus udah tanggung jawab kita gak sih, masa bohong terus hidup? Ya capek gak sih hidup dalam kebohongan? Asik. Kalau kita mau jujur teman Pro 2, AI itu emang kayak shortcut super cerdas sih yang dikasih ke kita secara gratis. Walaupun sekarang ada beberapa yang udah berbayar, pun berbayar juga menurut Ronald gak mahal-mahal juga sih sebenarnya bayarannya ya teman Pro 2. Tapi coba kamu bayangin dulu, kalau zaman dulu tuh kita tuh mau cari ide konten, bikin kerangka project, atau bahkan ngeringkas dokumen yang tebel setebal dompet kita pas awal bulan, pasti kita tuh butuh waktu berjam-jam gak sih? Cuman buat baca ataupun ngerangkum satu-satu teman Pro 2. Tapi sekarang karena ada AI, kita bisa dikasih poin-poin intinya sama mereka atau referensi seger cuman dalam hitungan detik doang. Dan contoh paling relate-nya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi buntu bikin bahan presentasi atau nyusun jadwal harian yang memang super padat, daripada stuck dan juga kamu bengong lama-lama di depan layar yang kosong ya, nungguin inspirasi turun dari langit, AI ternyata bisa langsung bantu memetakan strukturnya. Kerjaan yang biasanya makan waktu 1-2 jam, sekarang tuh mungkin bisa kelar dalam sekitar waktu 15-20 menit aja teman Pro 2, kalau kita tahu cara prompting atau cara nanyanya yang benar ya. Dan insight ringannya sih ya dari positifnya AI ini, kalau misalnya kita pakai AI dengan kesadaran penuh dan niat yang jelas, dia ini bisa beneran jadi booster produktivitas yang luar biasa. Soalnya teman Pro 2, waktu kita tuh jadi jauh lebih efisien, tenaga kita nggak terkuras habis di awal, dan energi kita ini bisa dialokasikan buat hal-hal lain yang sifatnya lebih kreatif. Atau ya waktu kita juga bisa minimal buat istirahat lebih lama ya di hari Sabtu ini teman Pro 2. Tapi AI ini bikin kita punya asisten pribadi tanpa harus bayar mahal, itu kelebihannya. Nah tapi yang namanya kemajuan teknologi itu pasti kan selalu bawa dua sisi, seperti pisau bermata dua. Kalau bermata tiga itu beda lagi ya teman Pro 2. Kalau kita tadi udah bahas sisi positif dari AI dan enaknya punya asisten instan, setelah ini Ronald bakal ngajak kamu untuk intip sisi gelapnya alias jebakan distraksinya. Pasti kamu kepo kan teman Pro 2. Makanya stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak-sorak.

Yes, teman Pro 2 masih di Morning Vibes bareng Ronald. Dan sekarang kita coba puter lagu. Waduh, lagu mulu nih. Masuk Ronald, coba kita puter sudut pandangnya dan lihat realita lain dari penggunaan AI ini, teman Pro 2. Kayak yang Ronald udah sempat mention sebelumnya ya, kemajuan teknologi itu ternyata punya sisi yang diam-diam tuh bisa jadi bumerang buat kita. Karena sebagian dari kamu mungkin udah mulai notice nih, atau malah ngerasain langsung efek sampingnya. Karena ternyata dari segala keinstanan dan kemudahan yang ditawarin nama AI itu, teman Pro 2, kita nih jadi punya satu masalah baru yang cukup serius nih. Karena kita gampang banget teralihkan fokusnya. Kalau si dia bisa mengalihkan duniamu, kalau si AI ini bisa mengalihkan fokusmu. Asik. Cough of the day nih, teman Pro 2. Bahasa Inggrisnya belepotan banget ya pagi-pagi. Kita balik lagi ke AI ya, teman Pro 2. AI maksudnya. Pernah gak sih niat awal kamu nih ya, buka AI cuman buat nyari terjemahan satu kalimat kerjaan? Kadang kan emang di kerjaan tuh banyak kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang teknikal banget kan. Makanya kita butuh AI nih buat menerjemahkan menjadi bahasa manusia. Tapi karena dapat jawaban yang unik, teman Pro 2, kita nih malah iseng nanya hal lain. Terus berlanjut kayak nanya resep makanan, nanya ramalan zodiak, sampai akhirnya explore hal-hal yang random gitu. Bahkan sampai nanya jodoh, kan aneh banget ya, teman Pro 2. Dan ujung-ujungnya semua yang kita tanyakan ke AI tersebut sama sekali gak ada hubungannya sama apa yang kita kerjain. Dan fenomena ini ternyata sering banget terjadi dan udah jadi kebiasaan baru di tengah masyarakat kita. Karena kita lompat dari satu topik ke topik lainnya di kolom chat AI, dan akhirnya kita tuh terjebak dalam arus informasi yang gak berujung. Alih-alih nih, teman Pro 2, kerjaan tuh pengen cepat kelar, kita malah makin pusing gitu. Karena informasi yang masuk ke otak kita terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Jadi AI-nya kecepatan, sementara otak kita tuh butuh tempo yang slow gitu. Dan tentunya ini sebenarnya bukan salah AI-nya, teman Pro 2. Masa teknologi kita salahin? Gak mungkin dong. Tapi itu karena otak kita jadi ketagihan nih sama jawaban-jawaban yang super cepat itu. Secara gak sadar ya, teman Pro 2, kemudahan ini bikin daya tahan fokus kita menyusut secara tajam grafiknya. Jadi kita tuh kurang sabar buat nyelesain satu hal sampai tuntas. Jadi AI yang tadinya diniatkan buat jadi solusi yang muktakhir malah beresiko besar banget nih jadi distraksi berwujud asisten kalau kita gak pasang boundaries atau batasan yang tegas, teman Pro 2. Jadi bagi kamu sebenarnya yang butuh informasi tentang hal-hal random, gak random sih, tapi hal-hal unik kayak contohnya ramalan zodiak, tentang entertainment dan juga olahraga, ya gak usah ditanya ke AI, teman Pro 2. Langsung aja dengerin RRI Pro 2 Denpasar di 95,3 FM, atau bisa kamu dengerin di aplikasi RRI Digital.